0: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
1: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin Site mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamlet Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini napa edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melati Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, kok banyakan telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak

0: warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Jenny Andrian, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Jenny.
5: Ya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
4: Iya, kabar baik, sehat Bang Jenny Andrian?
5: Alhamdulillah baik, Bang Tito.
4: Alhamdulillah. Bang Jenny, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Jenny.
5: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Tito. Baik, iya. Pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini, wilayah Sumatera Barat pagi hari ini secara umum itu cerah berawan. Kemudian untuk hari ini, pagi ini masih terjadi hujan dengan intensitas sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Pagai Selatan, bagian selatannya. Jadi hanya di wilayah tersebut yang terjadi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, Pasaman, kemudian Agam, 50 Kota, kemudian Payakumbuh, lalu Tanah Datar, Padang Panjang, kemudian Bukit Tinggi, kemudian Kabupaten Solo, kemudian Padang bagian perbukitannya, kemudian pesisir selatan. Untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, lalu Agam, kemudian wilayah Agang Pariaman, kemudian Kabupaten Solo, Kota Solo, lalu di wilayah perbukitan Kota Padang, Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebatnya yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan itu hampir merata di sebagian besar wilayah pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, dan untuk potensi hujan sedang hingga lebatnya yaitu untuk dini hari itu di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di info BMKG. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Tito.
4: Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya Bang Jenny. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Jenny.
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
4: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau. Baru saja, pendengar, Anda sudah dengarkan juga ikuti informasi yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Jenny Andrian.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

0: nih ya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Koordinator Pos Sar Agam Atta Priyono menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan galodo agar segera mengambil langkah antisipasi ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung. Warga juga diminta tidak menunggu hingga air memasuki rumah untuk menyelamatkan diri apabila kondisi di sekitar tempat tinggal mulai membahayakan. Pendengar, Atta menyampaikan berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, Stasiun Minangkabau, Kabupaten Agam berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang sejak kemarin hingga 11 Oktober 2026. Kemudian hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada 12 hingga 15 Oktober mendatang. Atta mengingatkan warga agar menghindari aktivitas di sekitar sungai ketika hujan lebat berpotensi meningkatkan debit air secara mendadak. Masyarakat yang berada di lokasi rawan juga diharapkan menyiapkan langkah evakuasi mandiri dan mengikuti arahan petugas apabila situasi membahayakan. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Buddha.
4: Saatnya Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Selamat pagi pendengar setia RRI Kota Padang dimanapun Anda berada. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa berada dalam kondisi sehat, penuh berkah, dan diliputi kebahagiaan. Jumpa lagi dengan saya, Suyati, penyuluh agama Buddha, dalam siaran Mimbar Agama Buddha di RRI Kota Padang. Selama 20 menit ke depan, kita akan berbincang santai namun penuh makna tentang sebuah tema yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu guru pembimbing hidup. Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar, kalau kita mendengar kata guru, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Biasanya kita membayangkan sosok Bapak Ibu atau Ibu guru yang mengajar di sekolah dengan menggunakan kapur atau spidol di depan papan tulis ya. Tentu itu tidak salah. Namun, dalam kehidupan yang luas, peran guru pembimbing tidak hanya terbatas di dalam kelas atau gedung sekolah saja. Dalam perjalanan hidup ini, dari kita kecil hingga dewasa, kita kerap kali merasa bingung, ragu, atau kehilangan arah. Saat menghadapi masalah keluarga, persoalan pekerjaan, atau kekecewaan dalam hubungan, kita sangat membutuhkan petunjuk dan pembimbing agar langkah kita tidak tersesat. Dalam ajaran Buddha, sosok Sang Buddha hadir sebagai Sata Dewa Manungsanang, di mana artinya guru agung bagi para dewa dan manusia. Beliau bukan hanya sesembahan, tetapi adalah seorang guru, ya, guru pembimbing yang telah menunjukkan jalan kebenaran agar kita bebas dari penderitaan dan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Sahabat pendengar yang berbahagia, terkait tema kita hari ini, mari kita simak petikan ayat suci dari Dhammapada bait 276. Tumhe hi kicham attappam akkataru tathagata. Yang artinya, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata, para Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa, hanyalah petunjuk jalan. Ayat ini sangat indah dan mendalam maknanya. Sang Buddha mengibaratkan dirinya seperti seorang pemandu jalan atau tour guide atau penunjuk arah. Bayangkan jika kita ingin pergi ke daerah Bukit Tinggi dari Kota Padang. Seorang penunjuk jalan yang baik
akan memberitahu kita, lewatlah jalur ini. Jalannya mulus, tapi hati-hati di tanjakan dan tikungan yang tajam. Namun, apakah kita sampai ke bukit tinggi hanya dengan mendengarkan penjelasan atau penunjuk jalan tersebut? Tentu tidak. Kitalah yang harus melangkahkan kaki atau mengendarai kendaraan kita sendiri. Begitu pula, Sang Buddha sebagai guru pembimbing hidup. Beliau telah menunjukkan peta dan kompas kehidupan berupa dharma, kebajikan, kejujuran, dan kasih sayang. Tugas kitalah yang harus mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan ajaran Sang Buddha sebagai guru pembimbing dalam kehidupan yang nyata? Mari kita lihat contoh sederhana berikut ini. Yang pertama, ketika kita dikuasai emosi atau amarah. Pernahkah di rumah atau di tempat kerja kita merasa sangat kesal karena perkataan orang lain? Sang Buddha mengajarkan, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tetapi hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih atau metta. Ketika ada tetangga atau teman yang melontarkan kata-kata kurang menyenangkan, guru pembimbing kita mengingatkan untuk menarik nafas dalam-dalam, menjaga emosi, dan tidak membalas dengan kemarahan. Itu adalah bentuk nyata kita menjalankan petunjuk guru. Saat menghadapi kebingungan atau keputusasaan yang sulit, atau ketika menghadapi pengambilan keputusan yang sangat rumit, kita dihadapkan pada pilihan yang begitu sulit, misalnya dalam usaha atau pendidikan anak, Sang Buddha mengajarkan agar kita tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan rasa suka atau tidak suka semata. Kita diajak untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu melalui meditasi atau perenungan kebijaksanaan atau upanya. Lalu, memilih jalan yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Sekali lagi, saya ingatkan bagaimana Sang Buddha mengajarkan agar kita tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan rasa suka atau tidak suka semata. Kita diajak untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu melalui meditasi atau perenungan kebijaksanaan. Lalu, barulah kita mulai memilih jalan yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana kita meneladani sikap guru dalam keluarga? Sebagai orang tua di rumah, kita juga adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Anak-anak tidak hanya belajar
dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Jika kita menginginkan anak yang ramah, sopan, dan jujur, mari kita tunjukkan teladan tersebut terlebih dahulu di rumah. Sekali lagi, jika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang ramah, sopan, dan jujur, mari kita menjadi teladan di rumah. Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Kota Padang, menjadikan Sang Buddha dan Dhamma sebagai guru pembimbing hidup berarti kita tidak berjalan sendirian dalam kegelapan. Kita memiliki kompas moral yang membimbing kita untuk selalu berbuat kebajikan atau kusala kama, menghindari perbuatan jahat, dan mensisihkan atau menyucikan pikiran kita sendiri. Ingatlah selalu, sebaik apapun petunjuk dari seorang guru, perubahan positif dalam hidup kita baru akan terjadi ketika kita berani mengambil langkah dan melaksanakannya. Mari kita jadikan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, belas kasih, dan kasih sayang sebagai pembimbing langkah kaki kita sehari-hari, agar masyarakat Indonesia senantiasa rukun, damai, dan sejahtera. Demikian siaran mimbar agama dari saya. Semoga ulasan singkat pada mimbar agama Buddha hari ini memberikan manfaat, kedamaian, dan inspirasi bagi kita semua. Saya Suyati, penyuluh agama Buddha Kota Padang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar sekalian. Terima kasih juga kepada kerabat kerja Radio Republik Indonesia, khususnya Kota Padang yang bertugas, dan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Dhamma Anatta, Sabe Sankara Anicca, Namo Buddhaya.

0: super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
2: Nah, beda bank pula.
1: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Kedua kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka dan juga pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan agenda tersebut akan diawali dengan prosesi penyambutan resmi. Dan di sini pendengar, Armanata mengungkapkan Presiden Mesir dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sini Armanata menjelaskan kunjungan kenegaraan tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Setidaknya terdapat tiga bidang kerjasama yang menjadi fokus kesempatan dari kedua negara ini. Ketiga bidang tersebut meliputi kerjasama visa, statistik, dan juga perikanan. Selain itu, kedua negara akan membahas plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis Indonesia dan Mesir.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
2: Gak tau.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipatu Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu. Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yalah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
1: Maaf.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan program undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah BP Jateng tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram. Melalui akun Instagram di Bank Jateng, @bankjateng, perusahaan mengingatkan untuk tidak mudah mengklik tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Bank Jateng. Melansir dari detik.com, diketahui bahwa Bank Jateng telah melakukan pengundian hadiah untuk periode 2 tahun 2025 dan periode 1 tahun 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026. Syarat mengikuti undiannya adalah dengan meningkatkan saldo tabungan, bukan melalui akses tautan tertentu. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Anda bisa akses informasi yang baru saja saya sampaikan melalui rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Semen Padang FC membidik kemenangan saat menghadapi Persikat Depok pada pekan kelima Championship 2026-2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 malam. Dan pendengar, laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kapusira untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara sekaligus juga menjaga momentum persaingan di kompetisi musim ini. Dalam jumpa pers, pelatih kepala Semen Padang FC, Stefano Cugura, atau yang lebih akrab disapa Teko, mengatakan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik. Meski baru bergabung dengan tim, ia mengaku mendapatkan sambutan positif dari pemain dan juga manajemen, serta melihat semangat dan konsistensi tinggi para pemain selama menjalani latihan. Menurut Teko, Semen Padang FC harus tampil disiplin dan menghormati kekuatan Persikat Depok. Ia menekankan pentingnya organisasi pertahanan yang solid agar tim tidak kebobolan sekaligus juga membangun permainan menyerang yang efektif untuk menciptakan peluang dan meraih kemenangan.
1: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari, atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar, ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur memper

0: mudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh bank nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
1: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, ratusan peserta dari berbagai daerah di Nusantara hingga Singapura meramaikan 5 tahun Sumatera Barat Koi Show 2026 dan Serambi Hobbies di Gor Bulu Tangkis, Pergar, Bancalawe, Kota Parang Panjang pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon. Dan didampingi Wakil Wali Kota Parang Panjang, Alex Saputra, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Diselenggarakan melalui kolaborasi Pemerintah Kota Parang Panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pondok Koi Sumatera, dan juga Adiza Koi Farm. Kegiatan tersebut menggabungkan kontes ikan koi dengan berbagai aktivitas hobi dalam agenda Serambi Hobbies. Dan Pergar, memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, ajang tersebut mengusung keunikan sebagai kontes koi yang diklaim sebagai satu-satunya di Pulau Sumatera. Tahun ini kompetisi memperebutkan total hadiah 47 juta rupiah beserta trofi bagi para pemenang. Itu dia informasinya untuk Anda. Pendengar, Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia, dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Ian melanjutkan kebersamaan dalam Padang Siang ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Padang Sare, Kota Padang telah rampung 100%. Saat ini pengelola bersama komunitas nelayan mulai mempersiapkan tahap operasional dengan pendampingan dari dinas terkait. Pengelola KNMP Padang Sare Ari Purnama Hamidi mengatakan penyelesaian pembangunan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Tahap pra-operasional dilakukan untuk mempersiapkan pengelolaan kawasan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan masih melalui kanal FM 95,9 MHz. Selamat siang pendengar. Dan untuk Padang siang ini bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda dengan rangkaian acara siaran serta pastinya juga dengan rangkaian hiburan untuk Anda serta informasi juga akan kami suguhkan kurang dengan Anda semuanya pendengar. Ya, untuk kesempatan siang hari ini kita coba update informasi untuk Anda semuanya dari seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya sekaitan dengan makan bergizi gratis mendengarnya, BGN RI menegaskan anak-anak panti asuhan yang masih bersekolah dapat menerima manfaat program EBG melalui sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Nah, penjelasan ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono untuk merespons merespon polemik mengenai anak panti asuhan yang disebut belum mendapatkan program tersebut. Ya, Sudaryono menjelaskan penyaluran MBG kepada anak panti asuhan yang bersekolah mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, dengan skema diberikan MBG di tempat mereka bersekolah, ya, dan mekanisme regulasinya didukung selalu. Itu hal yang disampaikan oleh Sudaryono. Dengan skema tersebut, Sudaryono mengungkapkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan tetap dapat mengakses program MBG, dan penyaluran MBG dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
6: Selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 1.
9: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Nah, pembangunan ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan pembangunan pabrik menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Nah, Amran menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap. Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Nah, pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui studi kelayakan atau feasibility study FS. Nah, kebutuhan investasi awal diperkirakan sekitar 200 miliar rupiah per pabrik dengan berpotensi meningkat menjadi 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
0: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
0: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
0: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja.

Diin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
4: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5:15 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Setelah tadi mungkin Anda selesai beraktivitas di sekitaran Jalan Sudirman juga mungkin ya pendengar, untuk Anda yang mengaspal di Car Free Day untuk hari ini. Selamat siang, mungkin sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing karena memang hanya berbatas hingga ke pukul 10 ya untuk Car Free Day pastinya ya pendengar. Ya, masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda, untuk Anda semua pendengar, untuk kesempatan siang hari ini. Ya, untuk event Porprov pendengar, kita coba update lagi di kesempatan siang hari ini seperti apa. Dan informasi terkini pendengar yang kami bisa bagi untuk Anda semuanya adalah sekaitan dengan ya, peluang Kota Padang ya untuk menjadi atau mempertahankan juara umum di Porprov kali ini. Dan Kota Padang berpeluang mempertahankan gelar juara umum untuk ke-16 kali berturut-turut pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 yang berlangsung mulai 2 hingga 14 Oktober ini. Nah, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Sabtu 10 Oktober 2026, Kota Padang masih memimpin klasemen perolehan medali dengan raihan 114 emas, 73 perak, dan 87 perunggu. Ketua KONI Padang, Erianto Mahmuda, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan kerja keras seluruh pihak, mulai dari KONI, pemerintah Kota Padang, hingga pengurus cabang olahraga dan para atlet. Menurutnya, komitmen bersama menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi Kota Padang sebagai juara umum Porprov Sumatera Barat. Ya, selain itu juga pendengar, untuk hal ini, dia menyebutkan juga perolehan medali emas Kota Padang terus berkembang dan diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 233 medali emas. Erianto juga mengapresiasi perjuangan para atlet yang bertanding membawa nama daerah, sekaligus berharap prestasi tersebut menjadi bekal untuk mewakili Sumatera Barat pada kompetisi tingkat nasional. Dan target itu sejalan dengan program Wali Kota Padang Fadli Ambran, yakni Padang Berlomba, Padang Juara.

0: PLN untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.
4: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

21 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Urman Gusman meluncurkan program tilawah tahfiz dan tartil atau titah wali kota di Masjid Agung Manarul Islamic Center, Ilmi Islamic Center, hari Sabtu kemarin. Nah, program unggulan Wali Kota Henry Arnis dan Wakil Wali Kota Alex Saputra tersebut diharapkan menjadi wadah pembina anak-anak untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Dalam sambutannya, Irman Gusman menyampaikan apresiasi atas peluncuran program tersebut, dan ia menyatakan dukungannya baik secara moral maupun material untuk mendorong keberlangsungan program pembinaan generasi Qurani di Kota Padang Panjang.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih menyimak siaran kami di 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selanjutnya pendengar, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti berita sentral dinamika olahraga untuk kalian semuanya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang. Dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain. but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived here in Mandalika and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kita cari tentang mainkan sepak bola kita inginkan. Jika kita punya bola, kita bisa cetak bola untuk dapat bola dapat kembali secara cepatnya. Kita bisa lihat kita cetak bola di menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kalau kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas juga.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergi. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam start match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, tidak berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Bersatu Riri Padangkat, nol informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke GP ya, MotoGP, ke dunia balapan motor untuk kesempatan kali ini pendengar. Mohon maaf, di balapan F1 ya. Ya, Max Verstappen itu memberi kemenangan perdana di Grand Prix Singapore usai mengamankan pole position ke-50 sepanjang karirnya. Nah, pembalap Red Bull itu bertekad melanjutkan tren positifnya setelah memenangi sprint di Marina Bay pada Sabtu kemarin. Dan Verstappen kembali menunjukkan kecepatan kompetitif dalam sesi kualifikasi utama pada Sabtu malam, dan ia berhasil menempati posisi terdepan di tengah persaingan ketat antar pembalap. Hasil ini membuka peluang bagi Verstappen untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di Singapura sejak debutnya pada 2015. Singapura menjadi salah satu dua sirkuit yang belum pernah memberinya kemenangan Grand Prix bersama Madring yang baru hadir pada 2026. Nah, pembalap Belanda itu mengaku puas dengan hasil kualifikasi meski selisih waktunya per pembalap. Selisih waktu para pembalap ini terdepan sangat tipis ya. Dan dia menilai performa mobil Red Bull cukup kuat sepanjang akhir pekan di Singapura. Ya, menurutnya masih ada sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan, tapi kecepatan mobil sudah cukup untuk merebut pole position.

0: Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sekitar 52.000 bibit ikan beserta pakan kepada pembudidaya terdampak bencana di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha perikanan sekaligus membantu masyarakat kembali produktif. Bantuan bibit ikan beserta pakan diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Insyaallah di kawasan Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo, Jumat lalu. Dan Mahyadi mengatakan penyaluran bantuan bibit akan, kami ulangi, penyaluran bantuan bibit ikan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, dan dia meminta seluruh OPD terkait mendata kebutuhan warga dan menyalurkan bantuan sesuai bidang masing-masing. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi

Nomor 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Padang. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya di kesempatan siang hari ini pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, ini saatnya kita mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: itu salah. Semua yang aku kerjain salah di mata dia. Kapan sih aku ada benernya?
1: Marah sama siapa, Za?
0: Bukan urusan kamu.
1: Loh, aku kan nanyanya baik-baik, Za.
0: Udah dibilangin bukan urusan kamu.
1: Sabar, jangan terbawa emosi dong. Walaupun untuk itu emang gak mudah.
0: Kamu jangan sosok ngajarin aku ya. Tetangga suka ikut campur aja.
1: Sabar, Za. Jangan emosi.
0: Sabar. Makan tuh sabar.
1: Iya, sabar. Kan sudah dibilang, untuk bisa sabar dan tahan emosi itu memang gak mudah. Harus banyak latihan.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 RRI Padang.

Ya, dengan harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini, Ahad 11 Oktober 2026. Harga ini tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, melansir laman logam mulia emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.592.000 per gram. Sedangkan untuk harga buyback itu berada di level Rp2.401.000 per gram. Sementara itu emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.346.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp3.412.000. Nah, produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Nah, untuk harga tertinggi tercatat pada emas antam ukuran 1000 gram atau 1 kilo, yaitu seharga Rp2.532.600.000 pada perdagangan hari ini.

0: suara alam. Menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Menguap adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Satu.

Satu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, informasi lainnya dari Kementerian Perindustrian ya, mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai proyek strategis nasional PSN dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Dan Menteri Perindustrian Menperin Muhammad Sarmuji mendorong langkah tersebut untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional. Dan Sarmuji menjelaskan pengembangan kawasan industri dapat membantu memperluas pemerataan kegiatan industri di berbagai daerah.

Ya pendengar, berikutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan rangkaian informasi kurang dengan adanya melalui Warta Berita Daerah. Untuk kesempatan siang hari ini, untuk semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Begitu luar biasa Ketua LPTK tingkat kecamatan, tingkat kota bekerjasama dengan dinas terkait untuk membina anak-anak kita, membina kori-koria kita. Mudah-mudahan dengan begitu tampak luar dan dalam. Bukan hanya berbicara tentang smart surau, bukan hanya berbicara tentang pelaksanaan MTQ, tetapi memang generasi-generasi emas kita betul-betul multi-talent, Qur'ani, dan tentunya memiliki iman dan takwa yang kuat.
3: Di intake gua kuranji, itu intake itu di kiki saya di bawahnya, habis itu ambruk.
4: Tim Semen Padang, saya baru datang di tim Semen Padang, tapi sudah berapa pemain sudah kerja sama saya di klub yang sebelum, seperti Persija, yang Bali, sama Bali itu.

0: Dari berita, pasca bencana banjir bandang di Padang, pasokan air bersih terganggu. MTQ Nasional ke-42 Kota Padang resmi dibuka, 665 kafilah mulai berlomba. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake.
1: Di intake Guo Kuranji, itu intake itu dikikis air di bawahnya bang, habis itu ambruk bang.
2: Humas Perumda Air Minum Kota Padang Afrianto tadi pagi mengatakan sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah intake Guo Kuranji karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intake Latung, Gariang, Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Menurutnya, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus melakukan perbaikan di lapangan. Intek Gariang diupayakan kembali beroperasi pada minggu hari ini, sementara intek Tabing telah terlebih dahulu dipulihkan. Adapun intek Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria masih dalam proses penanganan.
1: Yang bisa kita kerja dulu kan kita kerja. Jadi yang untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah, yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara, yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu Tekmon. Jadi Tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
2: Humas Perumda AM Padang Afrianto menambahkan, akibat gangguan tersebut, sebanyak 27.300 sambungan langganan SL terdampak gangguan distribusi air bersih. Rinciannya, 21.000 SL di wilayah pelayanan Koto Tanga dan 6.300 SL di wilayah Kuranji. Perumda AM terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal secara bertahap. Sementara itu, gangguan distribusi air bersih terjadi di tengah dampak banjir yang juga dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan Kota Padang. Berdasarkan data sementara, total warga terdampak banjir tercatat sebanyak 498 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Kuranji sebanyak 245 jiwa, Kecamatan Koto Tanga sebanyak 208 jiwa, serta Kecamatan Nanggalo sebanyak 45 jiwa di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Hans Permananda melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
3: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa, Febriadi Rahman, mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung dengan upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib sebesar Rp10.000 setiap bulan.
4: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah. Untuk ada perhatian terhadap, terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu ya. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
3: Menurut Febriadi, anggota memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang lebih pada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Febian Syafitra melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tadi malam resmi dibuka oleh Wali Kota Padang Fadli Amran. MTQ ini sebagai upaya untuk mempersiapkan Qori dan Qoriyah Kota Padang ke panggung yang lebih tinggi.
1: Kendatipun sebelum pembukaan Kota Padang diguyur hujan lebat, namun pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang digelar di lapangan Apeksi Bali Kota Padang berjalan dengan aman dan lancar. Wali Kota Padang Fadli Amran dalam sambutannya menyebutkan sesuai dengan visi Kota Padang, menggerakkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar, sehat, berlandasan pada agama dan budaya. Namun demikian, untuk mewujudkan perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan, mempersiapkan langkah-langkah yang strategis, salah satunya dengan adanya program kembali ke surau dan langkah menuju peradaban Qur'ani.
2: Tujuan kita adalah bagaimana setiap hal yang kita lakukan berlandaskan agama dan budaya. Namun yang paling penting kita introspeksi, yang paling penting kita betul-betul pahami langkah menuju kembali ke surau, langkah menuju peradaban yang Qur'ani. Kehadiran kita bersama-sama di sini adalah untuk memikirkan itu, untuk menggebiarkan itu, untuk memastikan itu ada di seluruh lini kehidupan masyarakat Kota Padang ini. Sehingga saya berterima kasih kepada Buya Haji Maigus Nasir, alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kegiatan MTQ ini, kegiatan Smart Surau, kegiatan-kegiatan untuk melandaskan pembangunan ini, berlandaskan agama dan budaya, yang berlandaskan adat bahasa disyarak, syarak bahasa di Kitabullah, insyaAllah bisa kita laksanakan di Kota Padang yang tercinta ini. Nah, sehingga dengan begitu, tentu kita ingin melaksanakan perubahan demi perubahan, walaupun pelan tapi pasti, walaupun sedikit tetapi sampai, tentang apa yang sudah dan akan kita lakukan ke depan. Gerakan kembali ke surau, Subuh Mubarakah, MDTW, Remaja Masjid Ribon, dan juga kegiatan ruang pembelajaran digital dan lain-lainnya, ini harus selalu kita evaluasi di setiap titik-titiknya. Tidak boleh hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya.
1: Lebih lanjut, Wali Kota Padang Fadli Amran menjelaskan pihaknya juga mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh para lembaga pengembangan tilawatil Quran kecamatan dan Kota Padang yang telah membina Qori dan Qoriyah sehingga lahir generasi-generasi emas yang multitalenta. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang ini diikuti sebanyak 665 kafilah dari 11 kecamatan di Kota Padang. MTQ ini mempertandingkan 13 cabang lomba yang dibagi dalam 34 golongan. MTQ ini berlangsung hingga tanggal 14 Oktober 2026 di Kecamatan Koto Tanga sebagai tuan rumah. Armin Ramli melaporkan.
0: Ya, mendengar selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim Gatebol Sumatera Barat menargetkan 4 medali pada kejuaraan nasional Kejurnas di Cibubur yang digelar pada 20 Oktober mendatang. Sebanyak 24 atlet disiapkan untuk mengikuti 11 kategori pertandingan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
3: Cabang olahraga Gatebol Sumatera Barat menargetkan 4 medali pada kejuaraan nasional di Cibubur. Tim menyiapkan 24 atlet untuk mengikuti 11 kategori yang dipertandingkan. Pelatih kepala tim cabang olahraga Gatebol Sumatera Barat, Agung Putra Hermawan, mengatakan persiapan dilakukan sebelum Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 berlangsung. Saat ini tim masih melengkapi kebutuhan untuk mengikuti kejuaraan nasional tersebut. Agung menjelaskan timnya merencanakan keberangkatan 24 atlet untuk mengikuti 11 kategori pertandingan. Dari seluruh kategori tersebut, Sumatera Barat menargetkan 4 medali.
4: Oh ya, baik. Sebelum kita pop-off, saya sudah siapkan juga pemain-pemain untuk jadi kerangka tim untuk mengikuti ke Jurnas. Nah, sekarang ini tinggal melengkapi saja kebutuhan tim yang akan kami bawa ke Cibubur. Insya Allah di Cibubur dari 11 kategori kita bisa mendapatkan 4 medali di situ, insya Allah. Nah, di kejurnas sebelumnya kita terus membawa medali emas, medali perak itu. Cuman dari 11 kita tidak mengikuti semua. Nah, insya Allah tahun sekarang kita ikuti semua.
3: Target tersebut didasarkan pada kesiapan yang telah dilakukan sebelum Porprov. Agung mengatakan Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk meraih medali emas dan perak. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman di kejurnas sebelumnya. Sementara itu, pertandingan cabang olahraga Gatebol pada Porprov Sumatera Barat 2026 hari ini masih berlangsung. Perlombaan tersebut menjadi bagian dari agenda olahraga tingkat provinsi yang diikuti sejumlah kabupaten dan kota. Febian Syafitra melaporkan.

0: Pelatih Anyar Semen Padang FC Stefano Syuguran alias Teko ya langsung dihadapkan dengan tantangan besar untuk segera mengangkat performa tim berjuluk Kabau Sirah di Pegadaian Championship 2026-2027. Pelatih asal Brazil ini menegaskan fokus utamanya dimulai dengan meraih kemenangan saat bersua Persika Depok di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam nanti.
1: Dalam jumpa pers jelang pertandingan menghadapi Persikat Depok kemarin, pelatih kepala Semen Padang FC, Stefano Syugura atau yang akrab disapa Teko, mengakui persiapannya bersama dengan Kabau Sirah masih terbatas. Pelatih asal Brazil itu menyebut baru menjalani 4 sesi latihan sejak bergabung dengan tim. Meski demikian, Teko memastikan proses adaptasinya tidak akan memakan waktu terlalu lama. Pengalaman panjangnya di sepak bola Indonesia membuatnya sudah mengenal beberapa pemain yang kini memperkuat Semen Padang FC. Salah satu pemain tersebut yakni amunisi baru mereka asal Brazil, Savio. Di lini tengah, Semen Padang yang diyakininya menjadi angin segar bagi Teko untuk mendongkrak kualitas permainan tim saat bertandang ke Pakansari malam nanti.
2: Tim Semen Padang, saya baru datang di tim Semen Padang, tapi sudah berapa pemain sudah kerja sama saya di klub yang sebelum, seperti Persija, yang Bali, sama Barito. Terus yang pemain lain, saya belum kerja sama, tapi banyak pemain di Semen Padang sudah lawan saya berapa kali. Terus saya tahu kualitas dari mereka juga. Mudah-mudahan saya bisa adaptasi cepat sama mereka, terus mereka juga bisa adaptasi cepat sama saya, buat kita bisa sukses bersama.
1: Laga kontra tuan rumah Persika Depok malam nanti menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah memperbaiki posisi mereka di klasemen sekaligus membangun momentum positif bersama dengan pelatih barunya. Pelatih yang sukses membawa Persija Jakarta dan Bali United meraih gelar juara Liga 1 ini memiliki modal yang kuat mengembalikan Semen Padang ke jalur persaingan atas papan klasemen. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Armen Ramli.
3: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya Armen Ramli. Inilah pumpunan berita sepekan. Pendengar, kita awali hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan pendampingan melalui link UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.507 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. Endrizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung tetap mengalami gangguan ekonomi akibat bencana. Warisan budaya kriya asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali mencatat prestasi gemilang di panggung internasional. Kerajinan tradisional sulam Kapalo Same secara resmi hadir dan diperkenalkan kepada masyarakat Eropa. Kerajinan tradisional sulaman Kapalo Same tersebut hadir dalam ajang bergengsi Indonesia Creative Week Belgium 2026 yang diselenggarakan dari tanggal 30 September di kota utama Belgia, yaitu Antwerp dan Brussel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI mengatakan keindahan detail dan keunikan sulam Kapalo Same sukses menarik perhatian para pengunjung. Karya-karya ini dinilai tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga syarat akan pesan budaya, kreativitas mendalam, serta kearifan lokal yang terjaga selama ratusan tahun dari tangan-tangan terampil perajin lokal Padang Pariaman. Selasa tanggal 6 Oktober 2026, kelompok tani di Sumatera Barat berpeluang memasok langsung bahan pangan ke dapur makan gizi gratis. Pasokan langsung dinilai dapat menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani lokal. Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Sumatera Barat Agung Aditya Lingga kepada RRI mengatakan, petani maupun kelompok tani dapat berkoordinasi langsung dengan pengelola dapur dan yayasan untuk memperkenalkan hasil pertanian yang dimiliki. Menurutnya, petani juga dapat melihat secara langsung kebutuhan dan standar bahan baku yang diperlukan masing-masing dapur MBG sehingga bisa menyediakan bahan sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Rabu 7 Oktober 2026, sebanyak 77 warga terdampak bencana di Kabupaten Solo masih membutuhkan penanganan terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solo bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengusulkan bantuan dana tunggu bagi 18 keluarga yang rumahnya terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solo Nopelius mengatakan kebutuhan mendesak pengungsi saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar untuk beberapa hari ke depan, serta penanganan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan. BPBD mencatat sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Kamis 8 Oktober 2026, sebanyak 200 atlet catur dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat mulai bersaing memperebutkan medali pada Pekan Olahraga Provinsi Poprov ke-16 Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan. Pertandingan cabang olahraga catur berlangsung di Gedung Painan Convention Center hingga tanggal 13 Oktober 2026. Wakil Ketua Umum 4 KONI Sumatera Barat, Redo Deskumar, mengatakan pertandingan tersebut diharapkan menjadi ajang menjaring atlet potensial yang dapat diproyeksikan ke tingkat lebih tinggi. Persaingan antar atlet dari seluruh daerah menjadi kesempatan untuk menemukan pecatur yang memiliki kemampuan dan prospek prestasi. Panitia cabang olahraga catur menyiapkan 24 medali untuk nomor putra dan putri, baik perorangan maupun beregu. Jumat 9 Oktober 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam pengelolaan anggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksaan Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Dwi Agus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Penguatan integritas aparatur dan pengawasan anggaran menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyadi meminta komitmen anti korupsi diwujudkan melalui kebijakan sistem pengendalian dan tindakan nyata. Mahyadi menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di tengah tantangan fiskal serta kebutuhan pemulihan pasca bencana. Sabtu 10 Oktober 2026, tim pencarian dan pertolongan gabungan mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dari aliran sungai Batang Saman, Nagari Ayagadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Jenazah tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasaman Barat. Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yurandi kepada RRI mengatakan evakuasi tersebut dilakukan setelah warga melaporkan penemuan jenazah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasaman Barat pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada Pos SAR Pasaman untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Demikian kumpulan berita sepekan produksi RRI Padang. Terima kasih, sampai jumpa.

Dengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sehari berita siang ini. Pasca bencana banjir bandang di Padang, pasukan air bersih terganggu. MTK Nasional ke-42 Kota Padang resmi dibuka. 665 kafilah mulai berlomba. Pendengar, demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Rusatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRD Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita kembali di Opsi 100% Indonesia ya. Dan kita sudah siapin lagu-lagu yang mungkin Anda mau atau bisa Anda request ya kesempatan siang hari ini. Boleh disimak dulu listnya. Ada Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta, The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku, Mike Mohede dengan Sahabat Jadi Cinta, ada The Cinnamons dengan Ku Yakin Cinta. Ada juga Coklat dengan Sesal, Raisa dengan Mantan Terindah, Risma Idol dengan Cobalah Untuk Setia, Kala Cinta Menggoda by Krisye, Ihsan by... enggak, ini Ihsan judul lagunya Bunga ya, Sherina Bukan Kenangan, Bunda Prakoso Ekspresikan.

0: Dan generasi by Once, terus juga ada band dengan Manusia Bodoh, Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, 5 Minutes, Semakin Kejar Semakin Kau Jauh, Jomblo dari Gigi, Govinda dengan Rahasia Besar, Gita Gutawa dengan Hingga Akhir Waktu, dan terakhir ada Ego ya, dengan oke, ada Ego dengan Kemenangan Cinta. Oke, silakan buat yang pengen gabung, kita terima di 812878 ya, atau bisa juga di 0811666975. Oke, jadi silakan tinggal pilih tadi lagu-lagu yang sudah kita siapin ya, dan mungkin Andi juga mau salam-salamin, boleh juga kita terima ya, kita salamin deh orang-orang yang lagi dengerin gitu ya, mungkin teman-teman Anda juga yang lagi dengerin ya. Oke, pendengar, selanjutnya kita coba terima terlebih dahulu untuk di telepon ya. Kita coba terima, selamat. Sudah siang.
1: Sudah siang ya.
0: Iya, sudah siang, Bu Ir.
1: Apa kabar, Bu Ir? Iya.
0: Halo, Pak Cap. Bagi dong, Pak Cap. Bagilah, gak sepiring, Pak Cap.
1: Iannya udah makan, kata Pak Cap.
0: Udah dari kecil, Pak Cap. Ini udah gede
1: dari
0: lagi.
1: Udah kecil.
2: Sama-sama.
0: Pak Cap, iya, apa deh. Nih lauknya siang ini?
1: Lauknya? Ikan.
0: Oh, ikan.
1: Pakai sayur.
0: Enggak loncat ya ikan?
2: Pakai jengkol.
1: Enggak, pakai jengkol, kata Pak Cap.
0: Pak Cap makan ikan?
1: Makan dong.
0: Oh, enggak amis ikan dimakan?
1: Enggak, ya udah dimasak, masa
0: oh,
1: amis.
0: Oh, dagingnya.
1: Daging ikan.
0: Ya, beneran
1: baik. Ada. Daging ikan kok jadi masakan enak.
0: Oh iya.
1: Tadi soalnya kan Ibu tadi kan belanja.
0: Iya,
1: tadi di pasar gaung.
0: Iya,
1: tadi pasar
0: gaung. Tadi Bu Ir bilangnya makan ikan kan.
1: Iya, makan ikan, iya. Salah ngomong lagi.
0: Iya deh, Bu Ir mau diputerin lagu yang mana?
1: Ego tadi apa dia?
0: Ego, Kemenangan Cinta.
1: Nah itu aja deh, Ego aja.
0: Oke, mau disalamin buat siapa, Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu kita keluarga.
0: Yep.
1: Lancar aktivitasnya, semoga dilindungi oleh Allah SWT.

0: buat Ika, buat Diana, buat Cut Abang, Tita Mame, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Widira, buat Ajo Unyang, Unyang Ajo, buat semuanya jalan Anafi sama Cu Dipo. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Makasih, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi Bu Ir ya. Yang kayaknya lagi menikmati makan siang ya bareng Pak Cap ya. Oke. Okay? Halo, sudah siang.
2: Sudah siang, Bang I.
1: Iya. Oh, di Rawang juga sudah siang.
2: Hah? Oh, udah dong, terang ini. Panas cuacanya bagus ini. Masa dekat dengan Sudirman, Bang I nggak bisa lihat keluar. Lihat dengan mata dong keluar.
1: Oh iya, iya, benar-benar. Ya.
2: Cahayanya kayak gimana.
1: Aduh, kan? Kena omel lagi.
2: Nah, belum ini kabut asapnya nggak terlalu tebel gitu kan. Kena hujan. Ya, pokoknya secara hati Bang I lah ya.
1: Iya, siap.
2: Iya,
1: Bang, jangan lupa. Bang Teh, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya aman.
1: Amin.
2: Lancar,
1: luncur,
2: dan sentosa. Merdeka. Itu kalau betul ya Bang I ya. Berarti enggak kalau Bang I ketawa berarti salah omongan Bang T ya Bang I ya. Salah kira ya.
1: Enggak lah.
2: Merdekanya enggak pakai.
1: Enggak lah, enggak mungkin. Boleh-boleh nah, aja sih ya. Kan bisa merdeka iya, kapan kan. Aja kan.
2: Iya. Bang I udah makan ya.
1: Udah. Oh udah dari kecil kan.
2: Oh Bang Teddy tadi makannya sapi Bang I. Bukan sapinya, daging sapi ya. Bukan nanti salah paham Bang. Sapi sih yang Bang T makan. Daging sapi lebih tepatnya rendang Bang I. Rendang.
1: Iya, nanti.
2: Kalau salah ngomong nanti Bang T sapi ya dia makan segede itu kan. Daging sapi ya
1: benar-benar.
2: Ini ada lagu, tiga lagu ini yang Bang T mau Bang.
1: Yang mana tuh?
2: Tiba di Bang I. Yang satu itu Risma.
1: Risma.
2: Yang kedua Krise. Yang ketiga Gita Gutawa. Itu lagu kesukaan Bang T itu. Cobalah untuk setia, kamulah satu-satunya hingga akhir waktu. Mana ini Bang I? Oh, help me Bang I. Help me. Mana di antara tiga Bang I help? Minta tolong.
1: Iya, gitu. Atau ini aja Kalah Cinta Menggoda itu kan bagus itu.
2: Iya, Kalah Cinta Menggoda. Oke, angkat. Kalau Bang B sama Bang I nggak ada tawar menawar. Kalau lah oke, kayak gitu ya. Wah, Bang I ini kan di antara tiga. Kalau okay, mau dikirim, mau diputarin boleh. Tapi nggak mungkin pilih satu dong.
1: Ya, kan? satu aja.
2: Iya, Kalah Cinta Menggoda.
1: Kalah Cinta Menggoda.
2: Angkat ya Bang I.
1: Oke, angkat.
2: Salam buat Ibu Irza Hanum tadi ya Bang I, yang pertama Bang T, yang kedua Bang I. Kita tunggu yang di belakang nanti disalamin semua. Siap. Tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bang I, ini Bang I sehat walafiat kayaknya.
1: Oh alhamdulillah ya, Bang, ya. Alhamdulillah.
2: Ini sehat 99,9% lah Bang I. Ini mungkin paling sedikit aja lah gitu. Kalau kesempurnaan itu milik yang di atas ya.
1: Iyalah.
2: Nah itu makanya Bang T gak berani bilang Bang itu 100%
1: hai. Iya,
2: 99,9 aja.
1: Siap.
2: Spesialnya buat trio macan Badun Sana Bang.
1: Trio macan Badun Sana. Okay.
2: Iya, makasih banyak Bang I.
1: Sama-sama Bang T.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Jondo Rawang. Oke. Okay. Kalau ada lagi boleh, kita akan coba terima di 812878 ya, atau 0811666975. Oke, sudah siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang.
3: Belum, masih malam.
1: Oh, itu di dunia belahan mana itu masih malam di sana?
3: Iya, kita kan beda daerah.
1: Oh, beda daerah ya. Masih gelap ya di situ ya.
3: Lagi malam, jadi aku bilangnya selamat malam, selamat siang,
1: siang malam. Oh gitu ya, beda ya di situ ya.
3: Iya, langit kita beda.
1: Oh beda ya langit.
3: Aku tinggal di Amerika.
1: Mau juga Amerika juga Oh, juga Amerika juga langitnya sama kok sama langit di sini.
3: Bukan,
1: beda. Cuma beda awannya Amerika aja beda
3: sama,
1: emang.
3: Sama Indonesia beda langitnya.
1: Langitnya sama, awannya yang beda, bukan langitnya yang beda. Langitnya sama juga.
3: Kalau Amerika kan biru-biru, banyak birunya. Kalau di sini banyak putihnya.
1: Iyalah, kalau gitu.
3: Gimana aman
1: oh, lancar iyalah.
3: Aman sentosa.
1: Aman amin lancar dan sentosa ya.
3: Damai selalu.
1: Ya siap. Oke.
3: Okay. Aku memilih Fatima Azhara dulu ya. Kemagut. Aku senang banget ya baca-baca dulu.
1: Tempat iya, dayaku. Iya, gitu ya.
3: Dayaku pasti lucu ya.
1: Hmm.
3: Lebih baik dia unyu-unyu aja terus jahat.
1: Gimana? Jadi yang mana?
3: Yang kedua Utopia.
1: Jadi? Mau pilih yang mana?
3: Ada tadi nak.
1: Ya Utopia berarti ya.
3: Ada.
1: Oke, boleh.
3: Salamnya buat Abi Fatimah Zahra, maka sama uminya. Jadi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, selalu
1: amin.
3: Seperti
1: Allah
3: yang terbaik, dicapai apa yang diinginkan.
1: Amin. Ya
3: Allah,
1: amin.
3: Itu RRI semuanya lu hebat Kota Padang ya. Aku mengikut semalam aku ambil siaran MTQ sampai tuntas aku itu olahraga di sana juga banyak juga kontingannya ya.
1: Iya.
3: Kok Jati Enang nggak ada disebutnya?
1: Gimana?
3: Warga Jati kok nggak ada disebutnya?
1: Oh, nantilah ya, aku coba tanya ke Pak Fadli dulu ya.
3: Jati itu kok sampai 6 kalau nggak salah.
1: Nah. Oh, iya mungkin ya.
3: Iya. Tempat
1: pemanku
3: di
1: Jati Enang. Oke, siap.
3: Terus Bu Iza Hanum, Kak Mary, Angke, Kak Rama, Mincu Lipo, Bang Teddy.
1: Oke.
3: Terus Bang Swift, pokoknya yang nitip nampang salam aja sama Ibu Ir.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih yang mau gabung nanti semuanya.
1: Oke.
3: Spesialnya buat Fatima Azhara. Makasih banyak.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 3 penelpon ya. Berarti itu artinya kita harus putarkan dulu lagunya. Jangan kemana-mana, nanti akan coba kita invite lagi untuk gabung. Silakan ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Gigih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live, FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu yang ada di padang kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih di Opsi 100% Indonesia. Sebelum kita lanjut lagi, kita update terlebih dahulu pendengar, cek fakta untuk kesempatan siang hari ini ya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.id setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang di 16 negara, Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya. Memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Ya, mendengar demikian kami kutip dari turnbackhawks.id. Ya, selanjutnya untuk yang ingin bergabung kembali silakan, masih di Opsi 100% Indonesia, boleh di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat siang, sudah siang.
1: Sudah siang.
0: Iya, Bang Napi, apa kabar?
1: Ya, baik.
0: Lagi
1: Bang Ian gimana?
0: Oh, kabarnya? Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
1: Aman, amin, lancar, luncur, Napi juga.
0: Oh, Bang Napi juga.
1: Lancar, luncur, sentosa.
0: Oh iya, oke. Mau diputar lagu apa?
1: Lagu Generasi dari Once.
0: Generasi, siap. Mau disalamin buat siapa dong?
1: Salam buat Bang Ian, aman, amin, dan celuncul, dan sentosa bersama okay. Keluarganya.
0: Amin.
1: Bunda dan Umi, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian buat Bang Gary, Kak Diana, kemudian buat Kauran, buat Bang Teddy, Bu Izanum, buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, Bang Chris, buat Bang Chris Pati, buat semuanya aja.
0: Semuanya Bang aja. Yang... Oke, boleh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anafi di Rimbo Datar ya, kalau nggak salah ya. Rimbonya masih datar gitu. Oke, kalau ada lagi boleh kita coba terima di 812878. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buhari.
2: Ya, apa kabar Bang ya?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Buhari gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya. Di situ aman? Kondisi cuacanya aman. Gimana?
2: Ya, cuacanya masih berkabut.
0: Oh, berkabut. Iya, iya.
2: Ada hujan juga sini.
0: Oh iya ya, kabarnya parah ya di sana ya?
2: Parah banget.
0: Iya. Itu iya. Apa dikirim apa ada anak magang sini dikirimin video sama emaknya di sana katanya wah parah banget katanya.
2: Iya ini dari pagi tadi ini mesti gelap.
0: Iya ya. Berarti belum dapat hujan ya.
2: Belum ada hujan.
0: Ya. Belum ada hujan. Aduh sayang sekali ya. Oke lah iya. Mudah-mudahan segera reda di sana ya Bang Buhari ya.
2: Iya amin.
0: Oke, Bang Buhari mau pilih lagu yang mana?
2: Belum dengar lagu.
0: Oh baru dengar. Oke. Ada Rosa, ada Massive, Mike Mohede, The Cinnamon, ada Coklat, Raisa, Risma Idol, Ihsan, Sherina.
2: Apa? Raisa apa judul lagu?
0: Raisa, Mantan Terindah.
2: Ada aja bang.
0: Nah itu aja. Oke, boleh.
2: Ya, salam-salam untuk Arama, terima kasih, Kak Mary. Untuk Ika aja juga, Supi, Ibu Rizky, Pak Zul.
0: Siap.
2: Ibu Rizanungnya juga, Ula Adyana. Untuk Mas Anulnya juga, terus Mas Wala Bang Yan ya.
0: Semuanya siap.
2: Ya, sekarang untuk Bang Yan, semoga sehat selalu keluarga Bang Yan ya.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk Bang Buhari dan juga warga di sana ya. Semoga segera reda, segera baik daerah sana ya.
2: Iya Bang, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, sama-sama Bang Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Buhari ya. Di Jambi ya, kabarnya di sana kabutnya tebel banget. Oke, okay, assalamualaikum. 100% Indonesia ada yang ingin diputarkan, ada band Manusia Bodoh. Kalau nggak ada pilihan saja, salam untuk semua, wassalam. Ini namanya siapa dulu ini, daerah mana? Gak ada namanya ya, bolehlah 087845446 sekian-sekian ya. Terus ada juga, assalamualaikum Bang Yan dari Ajo Iwan di Villano, tolong diputarkan lagu dari Krisius. Salam buat semua penyiar, semoga selalu. Dan salam buat semua tanpa kecuali, semoga silaturahmi di udara tetap lancar, amin. Oke, okay. Berarti tadi Krisius udah diputerin ya. Nanti ada band kayaknya nanti ya. Oke, okay, tadi yang udah request tapi gak ada namanya, gimana dong. Oke, okay, kita lanjut mainkan lagunya dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Press 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah, udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya, teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: No, dla was sind das Nam-Nam-Nam-Nam sind dann die Dilemma. Hallo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Halo, Kak Rahma.
1: Sehat ya?
0: Oh, aman amin lancar lancar dan sentosa.
1: Amin ya rabbil alamin.
0: Gimana batu sangkar cerah?
1: Sekarang udah cerah. Kemarin habis hujan.
0: Hujan ya, habis hujannya.
1: Ya sekarang yang lebih hujannya.
0: Oh iya benar.
1: Nggak tahu nanti ya.
0: Okelah kalau gitu. Mau lagu yang mana Kak Rahma?
1: Coklat sama The Massive judulnya apa?
0: Kalau coklat sesal, kalau The Massive cinta ini membunuhku.
1: Coklat aja deh.
0: Coklat, okay, boleh. Mau disalamin buat siapa Kak Rahma?
1: Buat Ian beserta keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin. Okay. Terus?
1: Keluarga besar Karama ya, dia lagi kumpul-kumpul tadinya baru 15 menit yang lewat baru selesai.
0: Oh, ya, udah selesai ya, udah bubar dong ya.
1: Bubar yang udah pergi itu ya.
0: Iya benar.
1: Pak sisters yang di Payakumbu, semoga selamat perjalanan sampai ke ketujuan.
0: Oke.
1: Okay. Buat Rama sisters yang di perantau yang lainnya, saya selalu semoga
0: amin.
1: Ya buat kencana kita nih Putri Yasmin Jakarta, saya selalu Allah berkat.
0: Amin.
1: Buat Jin di Mesa.
0: Buat
1: Hendra di Sungaiang, salam sehat juga buat Pak Buhari, terima kasih juga buat sayangnya sempat juga dengar tadi ya. Dia ya, yang buat yang dengar dia tadi ya. Buat Hamda Yusuf juga di Jambi. Buat Ibu Ilza Hanum, buat Curifo, buat Hanafi, buat Deo, buat Nata Selila, Selila Sister. Buat Ayu di Masohi, Melukut Tengah. Buat Edina, buat Bang Krispati, buat Bang Klif di Mado. Buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Jana, buat Wulan, buat semua. Ya, buat Ika, gak lupa kemarin.
0: Buat Ika juga ya, tetangga ya.
1: Ika tuh kan musuh buyutannya Ian itu kan.
0: Kok gitu? Gak ada yang musuh-musuhan di sini, gak ada.
1: Itu karena ini aja.
0: Oh iya ya.
1: Canda abis bilang sorry aja nih.
0: Iya. Oke.
1: Pasti dia
0: semuanya ya.
1: Itu lagu tapi iklannya Fatima dia minta.
0: Yang diminta bukan lagu ya. Oke.
1: Iklannya Fatima katanya kan.
0: Oke. Siap. Oke, terima kasih Kak Rahma ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Kak Rahma dan juga Rahma Sisters ya katanya ya. Oke, siap. Kita coba invite lagi. Kalau masih ada ya, 812878 boleh. Oh iya, Hamzah Yusuf di Jambi katanya ya. Katanya yang tadi, yang gak ada namanya tadi, Hamzah Yusuf ya. Oke. Oh bukan, ini beda lagi. Beda ya. Oke. Katanya salam buat Uni Rahma di Batu Sangkar katanya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Waalaikumsalam, Uncu.
2: Iya, udah.
0: Udah makan, Uncu?
2: Udah, gimana, udah?
0: Oh, udah dong, udah.
2: Ayah.
0: Udah dari kecil.
2: Ayah.
0: Oke. Uncu, mau diputarin lagu apa?
2: Apa yang masih ada untuk Uncu dah?
0: Oh masih banyak sih. Ada Rosa, The Massive, Mike Mohede, The Cinnamon, Risma Idol, Ihsan Tarore, Sherina, Bunda Prakoso, 5 Minute, Gigi, Govinda, Gita Gutawa.
2: Mohede itu apa judulnya?
0: Mike Mohede yang Sahabat Jadi Cinta.
2: Apa dah?
0: Sahabat Jadi Cinta.
2: Itu aja dah.
0: Oke, siap. Mau disalamin buat siapa?
2: Salam apa dah?
0: mau disalamin buat

0: siapa?
1: Salam dan spesial untuk Uda ya, Dak.
0: Siap.
1: Yang salam aja langsung sama semua ya, Dak.
0: Okay.
1: Ini tu penyekon terakhir, Dak.
0: Belum tahu nih kayaknya. Belum ini tahu sih.
1: Lagi,
0: mungkin ya, nggak tahu, kita cek aja nanti ya.
1: Ayo udah, terima kasih. Ditunggu lagunya ya, Dak.
0: Siap, siap.
1: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, Dak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo ya. Di WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia. Udah pilihkan lagunya. Salam kenal untuk semua fans Pro 1 RRI Padang, Sumbar. Juga untuk Uni Rahma di Batu Sangkar, Sumbar. Selamat siang, semoga sehat selalu. Terus juga bersama keluarga, amin. Untuk Uda yang siaran, selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Waduh, Masya Allah banget doanya ya. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini tetangganya Bang Buhari tadi ya. Oh gitu. Oke, jadi nanti kita, lagunya minta dipilihin katanya ya. Boleh. Nanti kita coba pilihin ya. Oke. Ya, jangan kemana-mana. Nanti kita coba undang lagi kalau misalnya masih ada. Kalau misalnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kertasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan, dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
13: Pro 1.

Bersatu Ria di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, ini sudah di ujung. Dan untuk selanjutnya, sepertinya saya sudahi dulu untuk Padang siang ini dan sekaligus menutup opsi kesempatan siang hari ini. Pendengar, dan untuk Anda semuanya, setelah ini insya Allah akan ada rekan Rita Ismail yang akan menemani Anda. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di kesempatan sore hari ini, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar, kita bersama di Kilas Info. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake. Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Afrianto, tadi pagi mengatakan sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah ialah intake Guo Kuranji karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, di antaranya intake Latung, Gariang, Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Berangkat dimanapun Anda berada, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sarita Ismail melanjutkan kebersamaan untuk sore hari ini, gak tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan Green Radio dengan judul Ancaman La Nina.
1: Baik, sesuai dengan yang dirilis oleh BMKG, bahwa Sumatera Barat dan pada umumnya Indonesia itu masih dalam fase El Nino. Nah, fase El Nino ini sampai dengan periode Juli, Agustus, September 2026 adalah sebesar 2,63, ya, yang menunjukkan adanya El Nino event dengan intensitas sangat kuat. Kemudian juga BMKG merilis kondisi El Nino ini akan berlangsung sampai awal tahun 2027. Jadi Sumatera Barat itu kan memang daerah yang tidak mengenal musim. Artinya di Sumatera Barat itu terjadi hujan sepanjang tahun. Tapi itu bukan dari La Nina. Jadi bukan dari pengalaman karena memang di Sumatera Barat terjadi anomali cuaca di mana di saat musim kering juga terjadi hujan di beberapa wilayah. Kalau daerah yang paling rawan tentu hampir semua daerah di Sumatera Barat, karena memang kontur wilayahnya adalah pebukitan, kemudian ada lereng dan lembah, kemudian sungai kita banyak dan rata-rata sungai kita pendek-pendek, tentu ini sangat rawan terutama terjadinya bencana longsor, kemudian banjir dan banjir bandang. Jadi bukannya di fase La Nina saja, mitigasi itu kita lakukan memang sebelum adanya sebelum terjadi bencana. Itu banyak hal. Kalau terkait dengan ancaman banjir dan banjir bandang ini, tentu perlu kita lakukan bagaimana aliran-aliran sungai itu bisa mengalir dengan baik, kemudian gorong-gorong dan lain sebagainya, dan juga sikap perilaku masyarakat tidak membuang sampah di sungai, dan kemudian pola menjaga alam yang baik itu juga bagian dari mitigasi. Kemudian juga kita perlu melakukan sesuai dengan arahan pimpinan, kita juga perlu melakukan susur sungai. Susur sungai ini adalah upaya kita untuk mengetahui bagaimana kondisi di hulu-hulu sungai, terutama hulu-hulu sungai yang rawan terhadap terjadinya bencana banjir bandang. Susur sungai ini bisa saja dilakukan dengan pemotretan udara, dengan drone dan lain sebagainya. Juga bisa dilakukan secara langsung melakukan observasi di hulu sungainya untuk memastikan tidak ada tumpukan material atau apa yang menciptakan gelombang alamiah. Kita sebenarnya sudah pernah melakukan susur sungai itu, beberapa sungai termasuk di Solok Selatan, kemudian di Kabupaten Solok kita juga sudah pernah melakukan, di Kota Padang. Ini terakhir kita lakukan tahun 2023, kalau nggak salah 2023 kita sudah lakukan juga susur sungai. Kemudian memang beberapa tahun terakhir ini kegiatan ini sudah sangat jarang kita lakukan. Ya, kalau normalisasi sungai, terutama sungai-sungai yang terdampak bencana kemarin, tentu ini suatu hal yang mesti dilakukan, karena ini juga bagian dari mitigasi struktural. Bagaimana sungai-sungai itu bisa kembali sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena akibat terjadinya banjir bandang 2025 terutama, banyak sungai-sungai itu sudah tidak di posisinya, tidak di posisi awalnya. Tentu ini harus diapa. Kemudian wilayah sungai ini kan perlu diperkuat tebingnya. Kemudian sedimen-sedimen yang menumpuk di sungai kan perlu dikeluarkan agar daya tampung sungai itu bisa kembali seperti semula. BPBD Provinsi Sumatera Barat itu selalu melakukan koordinasi dengan 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Mulai dari rapat koordinasi, kemudian juga roll call yang kita laksanakan 2 kali sehari, ini guna memastikan kondisi atau keadaan bencana yang ada di kabupaten kota. Jadi kita pastikan, itulah gunanya kita melakukan roll call 2 kali sehari untuk memantau kondisi terutama kabupaten kota yang ada dikeluarkan peringatan dini oleh lembaga teknis. Kalau untuk susur sungai ini sebenarnya sudah dilakukan juga pasca kejadian banjir bandang di Kabupaten Solo. Kawan-kawan dari beberapa organisasi, ada juga dari Ikatan Pilot Drone, melakukan penyusuran sampai ke hulu sungai dengan drone. Ini untuk memberikan gambaran penyebab dan dampak dari sebuah kejadian kemarin. Tentu kita mengimbau pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pinggiran sungai, di pinggiran tebing, kalau daerah kita ini memang daerah yang rawan bencana. Kalau terjadi curah hujan yang lebat atau tinggi, kemudian durasinya panjang, tentu sedapat mungkin kita bisa menghindar dulu guna mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang cukup parah.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, berengar untuk Anda yang tetap monitor Pro 1 RRI Padang. Kami informasikan waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap karena di studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

Rosak Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pohon adalah makhluk hidup yang berperan penting bagi kehidupan di bumi. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, pohon juga membantu mendinginkan lingkungan, menahan erosi tanah, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup. Banyak pohon juga menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi, serta bahan alami untuk obat-obatan. Kehadiran pohon membuat lingkungan lebih sejuk, udara lebih bersih, dan ekosistem tetap seimbang. Menjaga dan menanam pohon berarti menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk di bumi.
1: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
2: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
1: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
2: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
1: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
0: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita kembali berbagi informasi. Ini terkait juga dengan informasi-informasi yang terjadi kemarin ya. Hujan yang cukup deras mengguyur Kota Padang kemarin. Pendengar, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan mengevakuasi 55 jiwa terdampak banjir di dua kelurahan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kemarin. Evakuasi dilakukan untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih tinggi dan aman setelah banjir melanda kawasan tersebut. Komandan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Tri Desyu Herman, mengatakan laporan awal kejadian diterima pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR segera disiapkan untuk membantu proses evakuasi warga di wilayah terdampak. Dan pendengar, Herman menyampaikan sebanyak 55 jiwa yang terdampak banjir itu berasal dari Kelurahan Koto Panjang Iko Koto dan Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Seluruh warga yang dievakuasi dibawa menuju lokasi yang lebih tinggi dan dinilai aman dari ancaman banjir. Herman menyebutkan, pendengar, meskipun proses evakuasi telah selesai, namun diingatkan masyarakat yang berada di kawasan terdampak agar tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air dan banjir susulan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang berpotensi kembali mengancam keselamatan warga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
4: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Oh ayo. Serem.
5: Abang. Tolong, Bang.
3: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
5: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi terkait dengan makanan ya, ataupun apa ya, kuliner. Nah, ini bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Nah, salah satunya itu adalah minuman khas Minang yang bernama aye kacang. Jadi aye kacang atau dikenal sebagai aye aka, ini adalah minuman tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari jeli cincau hijau yang disiram dengan air perasan daun kacang, kemudian kuah gula merah dan santan, serta sering disebut sebagai ube tawa atau obat penawar karena berkhasiat meredakan panas dalam. Jadi pendengar, mungkin untuk Anda yang suka ya, yang pernah atau yang sering menikmati minuman yang satu ini, aye aka atau aye kacang, pasti sudah tahu bagaimana rasanya. Mudah ditemukan ya, di Kota Padang itu masih banyak. Jadi untuk Anda yang belum pernah, mungkin bisa baca-baca dulu pada portal berita kami rri.co.id seperti apa, gambarnya juga ada ya. Jadi pendengar, memang ini untuk yang suka itu biasanya tersedia pada sore hari, sore dan malam hari. Agak mendengar, kita beralih nanti ke beragam informasi juga dari beberapa RRI yang akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Lintas Korwil Nusantara 15, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Adek,
3: iya ma.
2: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
3: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
2: Hah? Setengah?
3: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
2: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih gak belajar, kerjanya main terus. Main ini lah, itu
3: lagi
2: gadget.
3: Kok gak semua anak macam punya bakat yang sama? Mama.
2: Apa?
3: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
2: Ya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
3: Yah, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
2: Hah? Kok?
4: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
5: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
6: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
5: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
7: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
5: Oh,

Prosatura di Republik Indonesia Padang Bergar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kita akan segera bergabung dengan Prosatura RRI Bukit Tinggi untuk dengarkan beberapa informasi dalam Lintas Krowil Nusantara 15 hari ini.

0: ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 hari.
1: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar kawan-kawan keliling dari kita. Dari Bukesmas.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sedang menantikan bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama dengarkan informasi terbaru dalam Lintas Kerwil Nusantara 15. Kita akan coba tersambung kembali dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Mendengar, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menargetkan 10 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Tanah Hitam rampung pada 1 November 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Pembangunan 10 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kota Padang Panjang terus dikebut dan ditarget rampung pada 1 November 2026. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang Panjang Hendy Arnis bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra dan OPD terkait meninjau lokasi pembangunan di Kelurahan Tanah Hitam pada Kamis kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik, sehingga huntap dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Hendy Arnis menyampaikan bahwa 10 unit huntap tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang sebelumnya bermukim di kawasan Jembatan Kembar dan terdampak longsor. Dirinya menyebut bahwa hunian tetap tersebut ditargetkan selesai pada 1 November 2026 dan berharap setelah selesai rumah tersebut dapat segera ditempati para korban bencana sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Menurut Wali Kota, pembangunan huntap bukan hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
2: Ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 tahun. Kita selaku pemerintah memberikan kepada masyarakat mengatasi untuk mereka bisa tinggal sini selama 10 tahun. Di dana donasi masyarakat baik dari rantau, baik dari Padang Panjang yang untuk membantu saudara-saudara kita yang namanya hanyut tinggal di sini.
1: Hendry Arnis menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan perhatian kepada warga yang terdampak bencana hingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan lebih baik. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih bersama RRI Bukit Tinggi. Program Lansia Berdaya atau SIDAYA yang berlokasi di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, terus berkontribusi dalam upaya pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Kita berharap layaknya para masyarakat menjadi semakin komprehensif, semakin meningkat, ya, semakin berkembang. Tidak hanya ibu dan anak, ya, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, remaja, atau usia-usia produktif, hingga lansia. Dengan ada sekarang 6 setahun pelayanan yaitu minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan, namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
5: Kami bisa mengadakan pertemuan 2 kali dalam sebulan, tapi kami bisa mengadakan 4 kali dalam sebulan.
3: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga di tempat keramaian. Salah satunya di Pasar Terubuk Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Pembagian masker tersebut dilakukan oleh Emergency Medical Team Puskesmas Bengkalis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Salah satu lokasi pembagian masker dipusatkan di Pasar Terubuk serta sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan masyarakat. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiarti mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah tersebut, Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
6: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
7: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
6: Dari kita. Dari Puskesmas.
7: Berapa kita siapkan?
6: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu jus besar gitu, bawa persiapan aja, saya bilang gitu.
7: Ini ada berapa kali?
6: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
7: Baru kali ini.
6: Nggak tahu kawan katanya keliling aja, coba nanti berhenti di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di Masjid Depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap. Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Bupati Meranti pastikan pelaksanaan pilkades serentak di wilayahnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Bupati bersama Forkopimda lakukan pemantauan secara langsung di 12 desa. Berikut laporan Muhammad Fiza.
8: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades Serentak 2026 di 12 desa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Kamis 8 Oktober 2026. Haji Asmar mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masyarakat mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib. Dari 3 TPS yang dikunjungi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, seluruhnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
9: Sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan juga. Saya imbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang di desa tempat pemilihan hendaknya bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa dalam keadaan aman dan tertib.
8: Bupati Asmar mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, terutama setelah pemungutan suara hingga seluruh tahapan pilkades selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang disikapi secara bijaksana tanpa memicu perselisihan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menugaskan sejumlah pejabat untuk memantau pilkades di wilayah lain. Sekretaris Daerah Haji Sudandri memantau Kecamatan Pulau Merbau, kemudian Asisten 1 Tengku Arifin di Kecamatan Rangsa, Rangsang serta staf ahli Bupati Febriadi di Kecamatan Rangsang Pesisir. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati hasil pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Bulog Natuna kembali mendatangkan 5 kontainer minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Marjani.
10: Perum Bulog kantor cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita sebanyak 5 kontainer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Asisten manajer pengadaan dan operasi Perum Bulog kantor cabang Natuna, Angga Herlambang mengatakan pasokan minyak kita tersebut diperkirakan tiba dalam waktu sekitar pertengahan bulan ini. Pengiriman minyak goreng itu akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal Pelni. Kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di Natuna sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Angga menjelaskan penambahan pasokan tersebut merupakan upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama dalam kegiatan usahanya. Keberadaan minyak kita selama ini dinilai cukup membantu masyarakat karena ditujukan sebagai minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut juga menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan untuk menekan biaya produksi.
11: Pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu kalau nggak ada cuaca dan hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer.
10: Sementara itu, salah seorang warga Ranai, Juleha, mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun, menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk membeli minyak goreng. Ia menilai keterjangkauan harga perlu diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar manfaat program minyak goreng bersubsidi benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan minyak kita di pasaran diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng.
12: Menurut saya dari pemerintah ini dengan minyak goreng subsidi, ya sebenarnya sangat-sangat membantu. Cuma subsidi ke, tak subsidi ke, kalau kami tak ada duit, macam mana nak beli? Sama, gek. Tapi kalau namanya subsidi ataupun nak bantu masyarakat yang tidak mampu, ataupun pergilah survei mana-mana warung, semua yang ada warung.
10: Dengan adanya rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Mendengar, Tarung Derajat Natuna terus lakukan pembinaan kepada atlet yang dipusatkan di Satuan Latihan Gunung Ranai. Selengkapnya laporan Afrizal.
13: Tarung Derajat Natuna secara rutin terus melakukan pembinaan terhadap para atlet di cabang olahraga Tarung Derajat. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi mengatakan, untuk pelatihan dan pembinaan atlet secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang dipusatkan di Satuan Latihan Tarung Derajat Natuna Gunung Ranai.
14: Sebelum persiapan koprok kami tetap latihan, tapi latihan di malam, 2 kali seminggu.
13: 2 kali seminggu. Itu pelatihan dipusatkan di mana, Dok?
14: Di Gunung Anai, Satelit Gunung Derajat Anai.
13: Selain pelatihan rutin, sementara waktu untuk event tingkat daerah hingga sejauh ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal itu mengingat masih belum ramainya atlet ataupun satuan pelatihan Tarung Derajat yang ada di Natuna.
14: Kalau untuk IPP berbekal sekarang ni, saya pun kalau dulu ada pun kejurdas setiap tahun ada. Cuma semenjak COVID, jurdas dihilangkan. Jadi untuk atlet, temu kejuaraan 4 tahun sekali cuma. Kalau kejuaraan lokal, kita tingkat Natuna, mungkin belum dapat dibuat kejuaraan lokal. Soalnya atlet kan kebutuhan Natuna ni untuk tembacat, belum amai di macam bela diri lain.
13: Berdasarkan data prestasi atlet, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabor yang juga sering menorehkan prestasi peraihan medali bagi daerah, terutama pada ajang kejurda dan poprov tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, kali ini RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda. Jumlah mahasiswa di Riau meningkat 18.600 orang dalam 2 tahun. Pemerintah provinsi dorong akses pendidikan tinggi semakin mudah dan berkualitas. Reporter Alwis Surya Atmaja melaporkan.
15: Perkembangan pendidikan tinggi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta atau PTS di Riau mengalami peningkatan signifikan hingga lebih dari 18.600 orang seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, mengatakan peningkatan jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu capaian positif bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Riau.
16: Kita juga patut bangga bahwa di Riau, Kepulauan Riau, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru lebih dari 18.600 orang mahasiswa selama 2 tahun terakhir. Di mana di provinsi lain, LLDT 1-16, justru terjadi penurunan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Kita naik 18.600 orang. Saat ini 162.000 mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data dikti di perguruan tinggi swasta kita. Naik 18.600 dibanding 2 tahun yang lalu.
15: Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut dinilai menjadi gambaran semakin berkembangnya perguruan tinggi di Riau, baik dari sisi kualitas layanan maupun kemampuan kampus dalam menarik minat masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan tinggi di daerah.
17: Bahwa pertumbuhan mahasiswa di Provinsi Riau tadi naik secara signifikan 18.600-an, jadi 160. Itu artinya kita bisa simpulkan bahwa kualitas dari kampus-kampus yang ada di Riau ataupun Kepulauan Riau itu semakin baik. Nah, berikutnya ada indikator mungkin yang juga kita perlu perhitungkan, bahwa pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, juga pasti sudah berupaya agar akses pendidikan bagi anak-anak kita itu bisa terjangkau. Kampus mungkin berpikir keras bagaimana bisa lebih murah untuk biaya pendidikan, dan ini semua kita kolaborasikan, dan hari ini kita sudah berhasil di samping memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, kita juga Pak Pentahelix membangun dengan seluruh mitra-mitra dari dunia usaha dan dunia industri untuk punya satu tujuan bagaimana pendidikan secara tematik mudah diakses oleh seluruh masyarakat kita.
15: Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di Riau, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat terus memperkuat perannya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
18: PSPS Pekanbaru mengincar hasil maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Duel dua wakil Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi skuad berjuluk Askar Bertuah untuk merebut posisi teratas grup A. PSPS Pekanbaru saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut 1 satu angka dari PSMS Medan yang berada di puncak dengan raihan 10 poin. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan akan membuat peluang bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menambah kepercayaan diri dalam persaingan musim ini. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga penting tersebut. Secara umum kondisi para pemain dinilai cukup baik. Meski demikian, PSPS masih dihadapkan pada persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan. PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu, kondisi Alvin masih dalam pemantauan tim pelatih hingga menjelang kick off.
19: Ya, kita sudah melihat video pertandingan terakhir dari PSMS Medan. Mereka tim yang cukup bagus, produktivitas gol juga cukup baik, secara kolektivitas tim juga cukup baik. Dan kita sudah melihat setiap tim pasti ada kelemahan dan kelebihan, dan kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari kekurangan lawan dan kelemahan lawan itu. Mudah-mudahan semua pemain bisa menjalankan dengan baik.
18: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Ilham Fatoni menyatakan dirinya bersama rekan-rekan setim telah siap menghadapi PSMS Medan. Ia menegaskan seluruh pemain akan berupaya menampilkan permainan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
20: Untuk saya pribadi, untuk pertandingan sore mungkin kita sudah siap semua, dan teman-teman juga telah mempersiapkan pertandingan sore, dan kita juga akan memberikan permainan terbaik. Insya Allah hasilnya juga akan terbaik, karena ini pertandingan yang sangat seru juga, memperebutkan peringkat pertama, dan itu penuh kehati-hatian saat kita bermain nanti. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih.
18: Laga PSPS Pekanbaru kontra PSMS Medan diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen grup A. Bagi PSPS, dukungan publik Pekanbaru diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Sementara itu, PSMS Medan tentu akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Pertemuan dua tim asal Sumatera ini pun menjadi salah satu laga penting pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 dengan peluang merebut posisi teratas menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake. Hans Primananda menyampaikan laporannya.
21: Di intake Gua Kuranji, itu intake itu dikikis aja di bawahnya bang, habis itu ambruk bang.
22: Humas Perumda Air Minum Kota Padang Afrianto tadi pagi mengatakan, sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah intake Gua Kuranji, karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan, sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intake Latung, Gari yang Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Menurutnya, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus melakukan perbaikan di lapangan. Intake Gariang diupayakan kembali beroperasi pada minggu hari ini, sementara intake Tabing telah terlebih dahulu dipulihkan. Adapun intake Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria masih dalam proses penanganan.
21: Yang bisa kita kerja dulu kan kita kerja. Jadi yang untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah, yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara, yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu tekmon. Jadi tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
22: Humas Perumda AM Padang Afrianto menambahkan, akibat gangguan tersebut, sebanyak 27.300 sambungan langganan SL terdampak gangguan distribusi air bersih. Rinciannya, 21.000 SL di wilayah pelayanan Koto Tanga dan 6.300 SL di wilayah Kuranji. Perumda AM terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal secara bertahap. Sementara itu, gangguan distribusi air bersih terjadi di tengah dampak banjir yang juga dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan Kota Padang. Berdasarkan data sementara, total warga terdampak banjir tercatat sebanyak 498 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Kuranji sebanyak 245 jiwa, Kecamatan Koto Tangah sebanyak 208 jiwa, serta Kecamatan Nanggalo sebanyak 45 jiwa di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Hans Permananda melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa, Febriadi Rahman, mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung dengan upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib sebesar Rp10.000 setiap bulan.
2: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah untuk ada perhatian terhadap terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
1: Menurut Febriadi, anggota memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang lebih pada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang menutup berita Korwil hari ini. Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan. Hal tersebut terangkum dalam paket news feature yang disampaikan Vidya Wati.

0: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat wisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti wisata mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan kitesurfing. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
1: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Amin dalam hati tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
0: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan sangat menikmati melihat cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal.
1: Kemudian juga seperti apa itu kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah, bagi mereka itu apalagi melihat pada pohon di pohon bakau itu seperti pohon natal, itu luar biasa. Mereka kadang mereka tidak mau bisa pulang dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu. Jadi sangat menarik, mereka sangat senang dengan datang ke sini. Kemudian kadang saya jumpakan tamu sampai 5 kali datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Iya, jadi memang kunang-kunang itu bagus sekali Pak untuk aset Bintan ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik.

0: sana. Ya, jadi alhamdulillah dengan bekerja sama mereka juga mempromosikan untuk ke mancanegara. Alhamdulillah banyak tamu juga yang datang langsung ke mangrove itu. Kebanyakan dari luar, ya, dari tamu mancanegara.
1: Kehadiran rumah Bintan Mangrove juga berdampak bagi masyarakat sekitar, mengingat wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner dan kerajinan tangan khas masyarakat setempat.
0: Alhamdulillah, dampak kepada warga di si khususnya di daerah Kawal itu, alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan apa itu totas yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.

Tidak hanya memanfaatkan keindahan alam untuk ditawarkan menjadi paket wisata kepada wisatawan, Amrisa juga berupaya menjaga kelestarian alam di hutan mangrove kawal. Seperti menjaga kebersihan dan menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh rumah bintan mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan penanaman mangrove. Dikatakannya, dirinya tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan sehingga penanaman mangrove terus dilakukannya. Sedangkan di waktu senggang, timnya juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.

Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar.

0: apa sebetulnya makna dari ungkapan ini. Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Pengusaha Radio Republik Indonesia Padang. Berdengar demikian, baru saja kita dengarkan Kilau Pancasila. Dan sebelumnya kita juga bersama dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan apa kabar untuk anak-anak, adik-adik yang ada di rumah? Ibu guru juga selamat sore. Kita akan bersama dalam acara siaran Taman Kanak-kanak untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Ini akan di semarakan ya, akan diisi oleh teman-teman kita dari TK Rahmah Abadi. Baik, adik-adik, anak-anak, dan para ibu guru dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sama-sama kita dengarkan siaran Taman Kanak-kanak hari ini.

0: Hai teman-teman semua yang berada di studio, mampu yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima.
0: Akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Sebelumnya Ben ada pantun nih teman-teman. Burung kukur di pohon jati, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Suara ini hadir menemani hari. Selamat mendengarkan RRI sore ini.
1: Kami akan mempersembahkan kebolehan kami untuk teman-teman semua. Ada yang bernyanyi, bercerita, puisi, dan lainnya. Oh ya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.
0: Penampilan pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh teman kita Ibrahim dari kelas B8 dan membaca penjelmahan oleh Husna dari kelas A.
2: Surat Ar-Rahman

0: menurut perhitungan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Alhamdulillah, teman kita Ibrahim dan Husna hebat sekali ya, sudah bisa melafadzkan surat Ar-Rahman ayat 1-10, dan Husna juga sudah sangat lancar sekali dalam membaca perjemahannya.
2: Selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi You Are My Sunshine dari teman-teman kita kelas B8. Ada Yumna, Andrena, Kia, Nasila, Faza, Ibrahim, Atal, Arik, Syafiq, Hanif, Zehan, Bintang, dan Atif. Yuk kita dengarkan bersama.

Oh ya Azimah, Ben sangat sayang dengan ibu sebagai anak yang baik. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B4. Ada Aisyah, Arfan, Anissa, Firas, Fatia, Raska, Almer, Kalisa, Radifa, Leon, Mutakira, Dara, Faza, Sanum, dan Selin. Akan menyanyikan lagu Bunda Piara. Mari kita dengarkan bersama.

Berikutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas A akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada Kafelo, Bilfa, Gibran, Ardan, Gaza, Atal, Azam, Fatih, dan Syakel, Aiza, Aruna, Husna, Salwa, Humaira, dan Kinala. Selamat

0: kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim.
1: Selanjutnya teman-teman kita dari kelas B2 ada Zaki, Zio, Calik, Akmar, Arfe, Kiana, Fatih, Bilal, Alin, Asha, Aisyah, Kia, Jasmine, Diva akan menyanyikan lagu Pesawatku. Yuk.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tapi apa kabar adik-adik, mama, papa, ibu guru? Tadi mau ada penampilan kembali ya dari anak-anak kita dari TK Rahma Abadi. Tapi kita akan jeda sejenak karena kita akan segera jelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan sampaikan dulu cek fakta untuk sore hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan. Pendengar akan lanjutkan kembali bagaimana penampilan dari TK Rahma Abadi setelah informasi cek fakta berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar gambar dari akun Threads Bedul Erani yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama daerah istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya berdasar penelusuran, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Jadi unggahan berisi klaim Solo bakal jadi provinsi baru di tahun 2027 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar adik-adik, anak-anak, dan ibu guru, kita akan lanjutkan kembali penampilan dari anak-anak TK Rahmah Abadi ya, yang tadi juga sudah sempat menghiasi ruang dengar kita semua. Kita lanjutkan kembali.
1: Kita dengarkan bersama.

teman-teman, siapa yang sayang dengan teman, menyayangi teman berarti menunjukkan kepedulian seperti membantu teman yang kesulitan, menghibur saat sedih, berbagi, serta menghargai teman. Nah, sekarang Asa dari kelas B2 akan membacakan cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Dilanjutkan dari kelas B6 ada Zafir, Alfian, Rindang, Kiano, Gibran, Ryan, Selin, Saukia, Azima, Sanum, Shiran, Kiara, Fahimah, Nada, dan Kintan akan menyanyikan lagu Saling Menyayangi Teman.

tikus di sebuah hutan. Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Semua binatang tidak suka sama Toto karena badannya yang besar dan gendut. Akan tetapi Mimi, si tikus kecil, tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Di suatu hari Mimi terangkap masuk jebakan Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat, tak terpisahkan. Pesan moral, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membedakan.

0: selesai ya teman-teman, acara kami ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang berada di studio dan yang berada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua kehibur. Itulah penampilan kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yang pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan penampilan adik-adik, anak-anak ya, dari TK Ramah Abadi. Terima kasih mama, papa, ayah, bunda ya, yang sudah menemani kakek nenek mungkin. Pokoknya keluarga yang menemani untuk menikmati siaran TK ataupun siaran Taman Kanak-kanak Pro 1 RRI Padang hari ini. Oke, kita akan lanjutkan rangkaian hiburan, informasi dan program-program lainnya. Tapi kami akan hadirkan dulu beberapa informasi menurut dan salah satunya bermanfaat untuk kita semua. Pendengar bisa monitor juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Serta kami hadir di Kabupaten Kota Sumatera Barat lewat pemancar relay kami yang ada di daerah Anda. Kita dengarkan informasi berikut ini.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
3: Din, ayo buruan, bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih kak, panas ini.
3: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, tanpa terasa besok itu sudah kembali hari kerja seperti biasa, hari Senin di awal pekan ya. Nah, ini banyak hal mungkin yang disiapkan oleh para pekerja untuk bisa memaksimalkan atau memanfaatkan kegiatan-kegiatan di awal pekan. Pendengar, salah satunya itu adalah, mungkin Anda sependapat ya, salah satunya adalah mengatur waktu untuk berangkat ke tempat kerja agar tidak terlambat, agar tidak terburu-buru. Karena mengatur waktu untuk berangkat ke tempat kerja kadang-kadang diabaikan, padahal kebiasaan tersebut mempengaruhi kelancaran aktivitas sepanjang hari kerja. Nah, sebagai contoh, berangkat lebih awal itu dapat memberi ruang kepada kita untuk menghadapi misalnya kemacetan atau hal-hal lain ya. Sedangkan berangkat terlambat berisiko membuat pekerjaan dimulai dengan tergesa-gesa. Apalagi kalau untuk besok hari Senin itu bagi banyak tempat kerja atau bagi Anda yang punya usaha begitu ya, itu buka lebih pagi mungkin lebih baik. Kemudian yang di kantor-kantor nih, biasanya hari Senin itu ada yang diawali dengan apel pagi. Nah, kalau berangkat terburu-buru ini kan berisiko menjadi terlambat ya, atau tergesa-gesa. Nah, berangkat dengan mengatur waktu berangkat kerja secara baik, ini akan berdampak juga pada mood atau suasana hati kita. Perencanaan yang terlihat sederhana ini membantu kita menghindari kebiasaan terburu-buru yang sering menyebabkan barang tertinggal, sarapan terlewat, atau konsentrasi menurun. Jadi waktu berangkat yang sebaiknya juga mempertimbangkan jarak rumah, kondisi kendaraan, cuaca, serta kemungkinan gangguan perjalanan yang tidak terduga sebelumnya. Menyediakan waktu cadangan sekitar beberapa menit dapat menjadi langkah penting ketika terjadi antrian panjang di jalan ya, macet atau lain sebagainya. Oke, dengar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi untuk besok sudah dipersiapkan dari sekarang, mungkin sudah diancang-ancang ya, kan tidak apa-apa untuk mempersiapkan lebih awal agar besok bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang diharapkan. Karena mungkin ada yang pernah mengalami ya, kalau kita terburu-buru, kalau kita terlambat kerja, terlambat berangkat ke tempat kerja atau terlambat berangkat ke tempat usaha begitu ya, dan hal-hal yang penting yang ingin kita tuju itu biasanya di perjalanan ada saja ada saja ya, mungkin mobil atau kendaraan di depan yang berjalan sangat lambat, atau mobil yang berputar, macet atau lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan mengatur waktu berangkat kerja dengan baik ya, memperhatikan jarak rumah dengan jarak tempat kerja, tempat aktivitas, ini bisa membantu hari menjadi lebih produktif.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Mendengar, kita akan update kembali informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Saya tersambung dengan Mbak Seltia dari BMKG Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Seltia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ika.
2: Apa kabar sore ini Mbak Seltia?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Seltia, mohon diinformasikan selengkapnya ya, bagaimana cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Karena kemarin kan cukup deras hujan ya, kemudian cukup membuat beberapa daerah terdampak banjir. Oke, selengkapnya silakan biar jadi panduan kita beraktivitas dan kesiapsiagaan kita juga nih Mbak Seltia.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rita. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini Minggu 11 Oktober 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Cijunjung, dan Solo Selatan. Kemudian perakiran cuaca untuk malam hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Padang Pariaman, Pariaman, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan dan Solo Selatan. Kemudian untuk dini hari, cuaca kami perakirakan masih berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Cijunjung, Darmas Raya, dan Solo Selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca terperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang, Kabupaten Solo, Bukit Tinggi, Padang Panjang, 50 Kota, Solo Selatan, dan Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Cijunjung, Kabupaten Solo, Solo

0: sampaikan Mbak Siltia, Pragirawan BMKG Minangkabau. Anda bisa sesuaikan aktivitas yang akan dilakukan, kemudian mudah-mudahan panduan informasi cuaca ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua, terutama antisipasi keadaan kalau memang ada hujan dan lain sebagainya. Agar mendengar update terus informasi perakiran cuaca melalui bmkg.go.id, jangan lupa lewat Pro 1 RRI Padang kalau sore pukul 17.30, sedangkan pagi itu hadir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bersama BMKG Minangkabau.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kami informasikan bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kalau waktu maghrib hari ini adalah pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi cukup cepat ya masuknya waktu sholat maghrib untuk hari ini. Jadi bagi Anda yang akan bersiap-siap, Anda bisa berkemas-kemas ya pendengar, kalau ada sedikit pekerjaan yang bisa diselesaikan, atau mungkin sudah bersiap-siap dari sekarang, karena bagi Anda mungkin yang ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah ya di masjid di lingkungan Anda, karena waktu maghrib hari ini untuk Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan hadirkan, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Tapi sebelumnya masih ada beberapa hiburan ya, hiburan dan informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih dulu, kita akan simak, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 51-60 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Jadi untuk Anda akan menyimak di rumah, silakan Surah Al-Imran ayat 51-60 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar, tanggal 11 Oktober 2026 akan disampaikan Ustadz Zulhelmi SAG dengan judul Hikmah Berwakaf. Sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Bapak pendengar, kita akan segera sama-sama dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 51-60 dilanjutkan dengan bimbingan rohani.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Zulhelmi SAG dengan judul Hikmah Berwakaf. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Acara ini bisa Anda dengarkan melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

0: menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pohon adalah satu makhluk yang ada di sekitar kita, tapi banyak yang mengabaikannya. Bahkan seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pohon di hutan yang ditebang demi memenuhi kebutuhan. Meski tampak sepele, ditebangnya suatu pohon sekalipun akan menimbulkan dampak yang signifikan dan berantai. Saat sebatang pohon ditebang, seseorang tidak hanya membunuh satu pohon saja, tapi juga makhluk-makhluk lain seperti kumbang, burung, kupu-kupu atau binatang lain, dan bahkan manusia sendiri yang menggantungkan hidup padanya. Dikutip dari tribunnews.com, berikut beberapa hal tentang pohon yang akan membantu kita membuka perspektif dan apresiasi bagi makhluk ciptaan Tuhan yang menakjubkan ini. Pertama, pohon adalah kompas alam. Jika terjebak di alam liar, kita dapat melihat petunjuk arah pada pohon yang ada. Di beberapa tempat, lumut biasanya tumbuh di sisi utara yang teduh dari batang pohon. Saat kita memeriksa cincin batang pohon yang ditebang, kita akan melihat bahwa mereka akan terlihat lebih lebar di sisi utara dan lebih padat pada bagian selatan. Jadi, pohon adalah navigasi yang bagus untuk diingat. Kedua, pohon memiliki bahasa tersendiri. Bukan bahasa seperti yang kita kenal atau dengar. Namun, memang benar beberapa spesies pohon tertentu yang ditemukan dapat mengeluarkan zat kimia tertentu ke angin ketika diserang oleh serangga. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan pohon lain di dekatnya. Pohon-pohon yang menerima pesan darurat ini kemudian menghasilkan zat untuk mengusir serangga. Sangat menakjubkan, bukan?

0: Rusak Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Kembali selamat malam untuk Anda yang saat ini barangkali berada di rumah ya, tidak kemana-mana, menghabiskan hari Minggu di rumah saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa Anda nikmati, informasi kami yang bisa Anda nikmati pendengar di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga, selamat malam, monitor kami terus melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Oke, pendengar, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk warta berita ya, dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
2: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah mas.
1: Cariin barangnya Mai, aku udah gak tahan.
0: Udah mas, aku mohon, cukup mas. Kamu gak kasihan sama aku istri kamu? Anak-anak kita masih kecil mas.
1: Aku butuh barang itu Mai.
0: Maaf mas, ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita mas.
1: Mai, Mai, tolong aku Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku Mai?
0: Ini sayang yang sesungguhnya mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu tentang pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Terima kasih pendengar dan jangan kemana-mana dulu karena Prosatu RRI Padang akan lanjutkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Yudi Maswar menemani dengan beragam informasi dan hiburan menarik lainnya. Kita segera ikuti Warta Berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik ini berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di sini malah.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi kami ini sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Saya hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya. Kemudian pada pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan dari pukul 23 hingga pukul 24, lagu-lagu pilihan pengantar istirahat Anda. Kami temani Anda semuanya di malam hari nanti. Selamat malam untuk Anda semua, pendengar Pro Satya dari Padang. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan secara streaming di website rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Kali ini saya pilihkan lagu dari Adele dengan judul lagunya All I Ask yang rilis tahun 2016 lalu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mamak, limut mamak, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.

0: informații de inspirații.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam mendengar. Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tadi malam resmi dibuka oleh Wali Kota Padang Fadli Amran. MT kini sebagai upaya untuk mempersiapkan Qori dan Qoriyah Kota Padang ke panggung yang lebih tinggi. Kendatipun sebelum pembukaan Kota Padang diguyur hujan lebat, namun pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang digelar di lapangan Apeksi Balai Kota Padang berjalan dengan aman dan lancar. Wali Kota Padang Fadli Amran dalam sambutannya menyebutkan sesuai dengan visi Kota Padang, menggerakkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar, sehat, berlandaskan pada agama dan budaya. Namun demikian untuk mewujudkannya perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan, mempersiapkan langkah-langkah yang strategis, salah satunya dengan adanya program Kembali ke Surau dan langkah menuju peradaban Qur'ani. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Mansur, kita lanjutkan kebersamaan kita. Saya hadirkan drama radio berjudul Nafas di Ujung Asap. Selamat mendengarkan.

0: Rudy, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang je dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pun makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat kayak tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa, papa. Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, mah. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pak, inhalernya mana, Pak?
1: Di mana simpannya, mah? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pak.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, mah. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini. Dan mendengar jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, saya temani Anda semuanya dengan pilihan lagu-lagu yang telah disiapkan oleh music director kita di malam hari ini ya. Baik, kali ini saya pilihkan lagu dari Gigi dengan judul lagunya adalah Kagum ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar Pro Satya dari Padang. Selamat mendengarkan.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
2: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. 3. Pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. 4. Kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. 5. Kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 20:29 waktu Indonesia Barat. Terdengar, Hari Anak Perempuan Sedunia itu diperingati setiap 11 Oktober untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan. Peringatan ini menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Melansir laman UNICEF dan PBB, peringatan ini mendorong pemenuhan hak anak perempuan di seluruh dunia. Perlindungan tersebut mencakup akses pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, Hari Anak Perempuan Sedunia ini berawal dari komitmen internasional memperkuat perlindungan hak perempuan melalui Deklarasi Beijing pada 1995. Kemudian 11 Oktober ditetapkan melalui Resolusi PBB nomor 66/170 tepat pada tanggal 19 Desember 2011. Nah, penetapan tersebut mengakui berbagai tantangan khusus yang dihadapi anak perempuan dalam memperoleh hak kesempatan hidup.

Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik. Bawa tas

0: tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
0: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terdiri dari 3 menit kritis setelah lepas landas atau take off dan 8 menit sebelum pesawat mendarat atau landing. Di saat-saat kritis tersebut, seluruh awak kabin dilarang untuk berkomunikasi melalui kokpit kecuali jika ada hal penting yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan juga penumpang. Pada saat yang bersamaan, kru kokpit juga tidak diperbolehkan melakukan apapun yang tidak ada kaitannya dengan kontrol pesawat. Tidak banyak yang tahu bahwa 80% kecelakaan saat penerbangan pesawat komersial terjadi pada saat Critical 11 berlangsung. Oleh karena itu, sebagai penumpang, sangat penting bagi kita untuk mematuhi peraturan penerbangan, terutama di saat Critical 11.
1: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Plus Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Ketua KKMP Kampung Jawa Febriadi Rahman mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib Rp10.000 setiap bulan. Menurut Febriadi, keanggotaan memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita masuk pada program Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Saya Yudi Maswara akan menemani Anda di program ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975 ya.

0: Oke, hari Minggu lagu kita adalah lagu-lagu pop Indonesia atau 80-an sampai tahun 90-an ya. Anda bisa join di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital ya. Silakan nanti Anda bergabung. Oke, ini di awal sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ini ya. Assalamualaikum Ruang Rindu dari Uncu di 6 suku kota Solo. Katanya mau dengar lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Kisah Sedih di Hari Minggu berarti kalau 80-an 90-an itu penyanyinya Bob Tutupoli berarti ya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, berikutnya silakan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Malam Bang Ye.
0: Malam, dengan siapa di mana ini?
1: Bang T, Bang Ye.
0: Bang T.
1: Iya, di sini di sana gerimis atau cerah Bang Ye di studio Bang Ye?
0: Cerah kayaknya.
1: Iya betul. Tidak gerimis ketik-ketik lah.
0: Oh iya.
1: Update Semen Padang Depok berapa hasil Bang Ye?
0: Update Semen Padang Persikat.
1: Iya, minta tolong Bang T kali ini karena Bang T nggak dapat info sampai jam 9 ini.
0: Mm-hmm.
1: Dia main di Depok dari jam 7, berarti jam 9 udah selesai ini Bang Ye.
0: Oh iya.
1: Minta tolong Bang T, Bang.
0: Oke, 2-1.
1: Siapa yang menang?
0: Persikat.
1: Ah, kena lagi ini Bang Teko ini. Pelatih udah diganti.
0: Mm-hmm.
1: Taunya kalah kita 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Ah, habis main Bang Te, Bang Ye.
0: Habis main.
1: Ay, bertanya aja lah. Ah, lagu gini, Bang Ye. Mana? Ah, lagu gini, Bang Ye. Ah, lagu gini, Bang Ye.
0: 80-an, 90-an.
1: 80-90-an ya.
0: Iya.
1: Aduh, remuk jantungku ini, remuk gitu dengar iPhone. Calik mana lu, Bang Ye? Lidak tak balik, Bang Ye calik.
0: Apa itu?
1: Lidak tak ya?
0: Enggak terbalik.
1: Aduh, 2-1 kalah. Aduh, Bang Teko. Bang Teko. Aduh. Iya, nah, itu
0: habis. Gimana? Lagi ya, di tengah kompetisi ganti-ganti pelatih.
1: Iya, ganti-ganti. Iya, itulah. Nah, jadi,
0: tapi mau gimana? Bosnya bukan kita. Tapi kan bosnya bukan kita.
1: Iya, tapi Bang Nil mani ketik-ketik ke Bang Ye. Mani ketik-ketik kok, tiga lah ketik-ketik kok, lah diganti kok. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang Bang Mil diganti, kadang sekali kalah, baru dua kemenangan.
0: Mm-hmm.
1: Satu hasil imbang,
0: yeah.
1: Satu hasil kalah.
0: Mm-hmm.
1: Empat partai, dulu Semen Padang mesti tiri kalah, nak cek kok mana ada Bang Mil. Sampai bosan waktu Liga 1 dulu Bang Mil.
0: Ya.
1: Ah, digantilah dengan Teko kini Bang Ye. Tapi karena bagaimana? Teko ini hebat gitu ya. Ya,
0: kita lihatlah hebatnya apa gimana.
1: Iya, ini udah kena sekali ini hebat. Apa ini Bang Ye? Aduh, dah bertambah hilang main Bang Te Bang Ye.
0: Iya,
1: biarlah Bang Te cari saya lagu sih.
0: Okay.
1: Ini hari Minggu ya. Kok lagunya lagu Bang Te banget ini Bang.
0: Apa
1: Ye
0: itu?
1: 80-90 tapi dek lantaran habis main kok. Lah kacau lo mencari lagu lagu lama tuh gitu kan.
0: Iya.
1: Aduh. Apalah yang aku cari?
0: Apa lagunya?
1: Ada solusi Bang Ye? Ada solusi dari Bang Ye enggak?
0: Solusi, selera kan beda-beda.
1: Oh betul dong.
0: Iya.
1: Tapi yang selera beda-beda sih, tapi kebetulan yang lagi komunikasi kan cowok-cowok Bang Ye.
0: Oh, cowok-cowok.
1: Jadi mudah-mudahan lantas. Dulu ingat enggak Bang Ye? Masih ingat apa enggak? Enggak ya.
0: Apa itu?
1: Waktu hari Jumat dulu kan Bang Ye sering itu lagu Bang Te, Bang Ye terus yang milihin. Kadang-kadang bacari kesalahan Bang Ye mah. Dia dogak satitik salah Bang Ye kok. Tak Bang Te hukum langsung.
0: Oh, iya.
1: Ah, masih ingat kan?
0: Masih. Tapi itu kan hari Jumat, sekarang hari Minggu.
1: Iya, cuma sekarang beda, itu kan dulu Jumat. Sampai-sampai hukuman kayak gitu tuh enggak ada lagi.
0: Iya.
1: Karena tahun makin naik, tahun makin bertambah, gaya main juga udah bertambah. Ada rezeki sedikit?
0: Rezeki belum ada kayaknya.
1: Sagan Bang Teddy dan Sagan Bare Bang Ye. Kalau enggak ada, alhamdulillah itu artinya Bang Ye sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya. Tapi kalau dikasih, giliran Bang Teddy-nya alhamdulillah.
0: Iya,
1: aduh, rezeki enggak kemana-mana gitu ya. Aku pilih dirimu. Itu judulnya Bang Ye.
0: Aku pilih
1: dirimu. Pilih aja lah teko. Lah ini pak teko no ada deh. Boko alai. Tak jadi. Caro sih.
0: Oke deh. Hari Van Hoof.
1: Sebagai bang.
0: Hari Van Hoof ya.
1: Iya, penyanyinya itu kalau enggak salah keturunan Holland, Holland. Holland Belanda itu, keturunan lah Belanda ya. Terpaksa mencari keturunan Belanda karena pemimpinan kita banyak orang sana, Bang.
0: Iya.
1: Jadi buat Piala Asia ke depan, kita segrup dengan Jepang, Qatar, Thailand dan Indonesia, ada empat ya, Bang ya.
0: Iya betul.
1: Iya, tapi nanti timnas kita itu yang senior semua Bang Ye, yang juara FIFA ASEAN Cup.
0: Oh iya dong.
1: Waduh ini enak ini. Enak kita lawan Jepang kalah enggak apa-apa, tapi Jepang enggak bisa bantai kita kayak dulu 7-0 ingat? Nah, jangan lagi dong. 2-0, 2-1 aja ya Bang ya, Jepang ya. 2-0 atau 2-1 boleh kita kalah. Kalau sama Qatar ini jangan kalah lagi lah kita. Enggak enak waktu ronde keberapa kita dulu tuh Arab Saudi satu, Qatar satu ya Bang Ye ya. Masa dia tuan rumah dibeli semua gitu, KO kita nggak lulus waktu 48 tim kemarin. Bang Ye masih ingat kan?
0: Iya masih.
1: Ya Bang Te cuma ingatin aja. Kalau kita pecinta bola ini harus saling mengingatkan gitu ya. Ujung-ujungnya habis mainnya lama nih jadinya Bang Ye. Enggak jadi habis mainkan. Oke lah Bang Ye, Bang Ye turun lagi lah. Kasih yang lain ya Bang Ye ya. Salam buat yang akan gabung lah, disalamin semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat Bang Ye, sehat selalu bersama keluarga di rumah Bang Ye ya.
0: Kodak
1: Bang Ye, saya kedua semua keluarga Bang Ye sehat selalu ya Bang Ye ya. Spesialnya buat trio macan Badung sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.

0: Oke, kita ke voice note dulu ya. Ada yang berkirim voice note ini. Mohon bersabar dulu. Saya putarkan dulu voice note-nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini aku minta tolong putarkan lagu dari Ikang Fauzi yang berjudul Preman. Salam pertama, terutama sekali tentu saja untuk Mbak Yudi. Bela ya, yang biasanya ini ya, berbicara di program saat membuka mata di bulan suci Ramadan. Aku sudah mempunyai buka KPK WMP yang sering saya juga di Ipo Buah Padang, baik itu di Solceria maupun di Pokes setiap hari minggu malam, dan Solceria setiap hari Jumat minggu pertama dan ketiga Bang Peggy, untuk Ivo, Bang Raffi, Uncle Gaisi, semuanya aja dari ya yang tidak bisa disebutkan nama yang satu-satu yang akan dipakai oleh waktu. Terima kasih banyak dari atas perhatiannya. Akhir kata wabarakatuh, Covid Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro, tapi Fitro enggak ada judul lain emangnya. Ikang Fauzi preman terus nih. Iya ya. Kalau dari WA-nya beberapa waktu lalu juga sempat beberapa kali pilih lagu Ikang Fauzi ini. Oke. Okay. Terima kasih ya Fitro ya. Di malam hari ini sudah bergabung. Kalau gitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih untuk malam hari ini di sesi pertama. Nanti saya balik lagi, terima atensi Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Bro Sate dari Batang. Kita balik lagi di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya ke WhatsApp dulu, ada Hanafi di Rimbo Datar. Katanya mau dengar lagu Suara Hati dari Nika Ardila yang saya pilihkan ya. Salam buat Niken, Bu Nancy, Bang Geri, Kak Diana, dan Kak Wulan. Oke, kita ke WhatsApp call untuk malam hari ini. Assalamualaikum.

0: Sehat selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya. Buat Anafi, buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Rama, Mary, buat Ika di Batipu, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Fitro tadi, buat Tedinda di Bogor. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Oke,
0: Makasih Yudi.
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam kembali. Ada Bu Irza Hanum ya, sudah bergabung di malam hari ini. Oke, saya terima lagi Anda di line telepon. Boleh, silakan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Luang rindu, luang sebagai rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Uncle Gazi nih Bang Ye, dari Batu Sangkar.
1: Uncle Gazi di Batu Sangkar. Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Ye-nya gimana? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kok berubah suaranya?
2: Agak dikit ini Bang. Apa? Oh, pilek.
1: Oh, lagi pilek. Iya.
2: Agak radang dikit tenggorokan Bang.
1: Padahal hobinya minum air putih kan? Tapi kok bisa radang tenggorokan ini? Waduh, gimana ya?
2: Itulah, karena nggak tahu ngerokok enggak juga Bang.
1: Ngerokok enggak, ngopi enggak, minumnya air putih.
2: Air putih aja Bang, air putih. Gimana lagi kalau udah jatahnya kita Bang, nggak bisa ngelak.
1: Iya. Betul.
2: Makanya saya nggak bisa ngomong kalau yang kayak gitu Bang. Orang yang ngerokok aja, yang apa aja, jarang juga yang kena. Itu karena mungkin imunitas tubuh dia kuat atau udah.
1: Iya, bisa jadi juga sih.
2: Iya, karena kita ya kadang-kadang entah terpapar kabut asap atau kena yang lain, nggak tahu juga kita kan Bang. Nah, orang aja yang isap langsung nih, nggak apa-apa dia kan.
1: Iya benar.
2: Sama kita duduk di rumah Bang. Wah, kita duduk, orang yang ada yang merokok, jadi kita yang agak sesak nafas kita Bang. Orang yang merokok biasa-biasa aja. Malah kita yang buru-buru buka jendela, buka pintu Bang. Gak mungkin juga orang dilarang, dia udah minta asbak, gak mungkin juga dilarang, gak usah merokok dia.
1: Iya. Ya paling dikasih tahu.
2: Satu yang merasa 5 orang di atas rumah Bang.
1: Iya betul.
2: Gimana cuaca di Kota Padang sekarang nih Bang?
1: Cuaca alhamdulillah baik-baik saja, cerah dan kabut asapnya sudah mulai berkurang sih alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, di Batu Sangkar karena hujan kemarin Bang, alhamdulillah sudah berkurang juga kabut asapnya. Di siang udah agak nampak cerah matahari dikit Bang.
1: Iya betul.
2: Malam ini udah mulai gerimis juga nih Bang. Tapi kayaknya karena diduluin karena geluduk-geluduk Bang. Nggak jadi jeras deh jadinya Bang.
1: Gitu ya.
2: Ya tadi udah geluduk-geluduk, udah petir-petir, jadi nggak jadi jeras juga.
1: Oh iya.
2: Bang Yenya sehat? Sekeluarga, kakak di rumah sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
2: Ngopi udah nih Bang?
1: Ngopi udah dong.
2: Bang Ye aja yang ngopi santai aja, nggak ada yang berubah.
1: Iya Bang.
2: Gimana yang di Padang kemarin, nggak udah mana-mana aja kan Bang? Yang di Tunggul Hitam atau yang di Lumin kemarin Bang?
1: Sepertinya aman-aman saja. Insya Allah aman-aman aja.
2: Alhamdulillah. Kita juga berharap hujan turun untuk supaya kabut asap supaya agak berkurang di daerah kita atau bisa hilang. Enggaknya hujan yang turun kalau bisa jangan menimbulkan bencana lain juga buat kita Bang. Itu yang kita
1: harap.
2: Kalau kita sekarang ini setiap daerah ada pop-rock sekarang nih Bang.
1: Betul.
2: Sama boxing atau tinju nih Bang ke rumahnya.
1: Oh, di Batu Sangkar boxing ya?
2: Iya, boxing sama ini volley itu Bang. Nah itu dua cabang olahraga di.
1: Dua cabang ya?
2: Iya.
1: Ramai nggak nonton?
2: Ramai.
1: Ramai ya, alhamdulillah.
2: Ya, kalau volley atau boxing ramai, Bang.
1: Mm-hmm.

0: Boxing di lapangan Cindomato di ada Sanorang, Bang.
1: Oh iya, di lapangan Cindomato, betul betul betul betul.
0: Siap. Kalau voli di daerah kompleks apa kantor bupati, Bang, lapangan. Ya, di situ diadakan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ramai, Bang. Agak walaupun kita tuan rumahnya bersama-sama setiap daerah sih, Bang, tapi marak juga yang kayak gini menurutku, Bang. Setiap daerah berkontribusi jadinya untuk setiap cabang olahraga kita, Bang.
1: Iya, kan bergotong royong kita jadinya.
0: Iya. Ya, kalau diusahakan untuk satu daerah enggak terangkat, baguslah sama-sama kayak gini, Bang. Jadinya UMKM kita setiap daerah juga bergulir, Bang. Yang dari daerah ini ke sini, nah kan jadinya saling mengunjungi kita, jadi kan, Bang.
1: Iya, betul.
0: Apalagi tadi di Tanah Datar itu Batu Sangkar, ini wakaf 1000 hafiz juga di Pegaruyung tadi, Bang. Tambah rame lah tadi. Wakaf 1000 hafiz tadi kan ada tuh setiap tahunnya tuh, Bang. Di Tanah Datar. Nah, jadinya kemarin lah, Bang, anak-anak aja ada 1000, belum orang tuanya tadi.
1: Masya Allah, luar biasa itu.
0: Itulah apa progul atau program pemerintah Tanah Datar kan satu rumah satu hafiz, Bang. Yang lah terjadi ini, Bang.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Bang, banyak penghafal Al-Quran setiap daerah atau terutama di Tanah Datar hampir setiap rumah nih, Bang. Setiap negari udah ada rumah ininya kan, Bang.
1: Rumah tahfiz ya?
0: Iya.
1: Oke. Luar biasa. Mantap programnya.
0: Tadi malam MTQ nasional tingkat Kota Padang ya, Bang?
1: Iya, informasinya iya.
0: Ya, tadi malam disiarkan juga di RRI, saya monitor juga tadi malam, Bang. Pembukaan tadi malam tuh, Bang?
1: Iya, betul.
0: Di daerah mana sekarang tuh, Bang, tuan rumahnya, kecamatan?
1: Sekarang tuan rumah tak kemarin itu pembukaan di kawasan kantor balai kota kalau nggak salah.
0: Ya, saya monitor malam tadi, saya mikirnya kok ada ruang lindu ya, rupanya ini pembukaan MTQ nasional kita Kota Padang tadi, Bang. Udah lama juga nih nggak ngobrol sama Bang G. Makanya kali ngobrol lepas kanyanku. Makanya apa yang terasa, apa yang terjadi hari ini itu yang diungkapkan, Bang.
1: Oke
0: deh, Bang.
1: Oke.
0: Kita main lagu 80-90-an, Bang.
1: Betul.
0: Indonesia. Inka Christy aja deh, Bang.
1: Inka Christy.
0: Iya.
1: Judulnya yang mana tuh?
0: Teratai ada nggak di situ, Bang?
1: Teratai ada.
0: Nah, itu aja, Bang.
1: Oke, siap.
0: Salam yang pertama buat Ibu Semaya, sehat selalu. Banyak umur, moral, dan bahagia selalu. Buat Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitasnya, moral, dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
0: Sukses selalu buat Bang Ye. Salam buat Kak Mary yang dari Bekasi, sehat selalu keluarga. Salam buat yang udah gabung dan yang akan gabung semua-semuanya, tanpa terkecuali. Salam kompak aja dari yang tergaji. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati, Bang.
1: Oke. Ya.
0: Makasih, Bang Ye.
1: Sama-sama.
0: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Angel Gazi dari Batu Sangkar ya. Udah lama gak bertemu kita nih ya. Akhirnya ngobrol juga. Oke. Sehat-sehat selalu Angel Gazi dan sekeluarga. Baik, sudah 3 lagu standby, artinya kita ke lagu dulu ya. Nanti saya akan balik lagi, terima tensi Anda di line telepon 0751-812-878. Kita bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sela. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya, agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 22.10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya terima Anda kembali di line telepon 0751-812878 dan juga WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bung Yudi Maswar.
0: Masih subuh ini?
1: Enggak, ada denger back soundnya aja. Ini back soundnya kalau udah durasinya begitu udah dia pasti acaranya bener ternyata.
0: Iya. Iya, cuma kan biasanya kan udah tengah hari atau kalau enggak udah mau maghrib gitu datangnya gitu.
1: Ini masih subuh emang sengaja gitu kan, karena pas klik Padang kok masuk backsound, terus panjang backsoundnya, padahal belum nggak tahu yang siaran siapa, tapi backsoundnya panjang. Ah sudah, kalau udah panjang bener itu backsound udah dia aja udah.
0: Iya, kan ada yang suka dengerin backsound.
1: Iya, memang enak malam-malam enak, kan? Begini,
0: iya.
1: di udara rintik-rintik, terus
0: pecah gitu kan? Ngapain pecah-pecahin gelas?
1: Ini lagi bikin yang hangat-hangat soalnya.
0: Wah,
1: lagi
0: enak rintik. Itu bikin misalnya wedang jahe ke, terus dengerin back soundnya, aduh.
1: Kayaknya kan udah paduan yang gak bisa ditolak itu mah.
0: Luar biasa. Makanya.
1: Kan, ini kan mau cari yang pasti susah gitu kan. Mumpung dapet gitu. Biarin subuh-subuh ya gak apa-apa.
0: Iya ya.
1: Iya dong gak apa-apa. Dan kan enak.
0: Subuh-subuh.
1: Ini serius ini lagi di dapur ini.
0: Waduh.
1: Aku bikinnya hangat-hangat. Tumben-tumbenan siaran Ruang Rindu.
0: Lah, kok tumben-tumbenan siaran Ruang Rindu? Kan memang saya siarannya kalau malam pasti Ruang Rindu kalau siaran malam.
1: Kapan malam itu kok cuma lagu yang diputer? Ini siapa yang siaran lagu aja diputer banyak-banyak? Siapa itu yang siaran?
0: Kapan? Hari apa ya?
1: Ya, pokoknya kapan malam lah pernah kok. Lah, jadi putar banyak-banyak. Iya, nggak tahu siapa yang siaran tuh.
0: Oh, mungkin karena udah nggak ada yang nelpon lagi gitu, jadi ya dihadirkanlah lagu-lagunya.
1: Masih jam berapa? Masa nggak ada yang nelpon?
0: Lah kan ada aja, jam sekian udah ada yang tidur. Kan nggak tahu. Nah,
1: sekarang gimana orang mau nelpon orang yang diputar lagu muncul
0: habis, oh atau muncul lagi itu lagi. Mungkin lagi ada siaran langsung kali, mau siaran langsung.
1: Tahu, masa malam-malam siaran langsung lah, jam segini
0: lah ada lah, masa kagak ada? Kalau misalnya siaran langsung MTQ kan malam, kagak ada MTQ yang siang.
1: Iya sih emang.
0: Nah itu makanya MTQ itu pasti siaran langsungnya itu pasti syahdunya malam kan?
1: MTQ lagi.
0: Iya MTQ.
1: MTQ udah selesai.
0: Lah MTQ di Padang kan belum tentu. Mungkin aja itu MTQ di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor yang udah selesai. Padang kan belum. Kayak MTQ nasionalnya bakalan mau diadain. Sekarang kan kompetisi per daerahnya dulu sebelum dikirim ke nasional.
1: Gitu. Iya mungkin ya.
0: Nah.
1: Ya udah deh. Apa namanya? Husnuzon aja.
0: Husnuzon aja.
1: Daripada dia ngambek berantem ada kan lucu.
0: Enggak loh. Siapa sih yang suka berantem? Enggak. Tanya tuh Yudi Ismail, enggak ada berantem.
1: Kemarin chat dia, yuk kalau cari bintang tamu yang bener napa, yuk sepi bener yang masuk.
0: Siapa bintang tamunya?
1: Yang sebelumnya, minggu sebelumnya tuh apa namanya? Ya memang Ruang Rindu Berjaringan tuh tergantung bintang tamunya. Kalau bintang tamunya orang nggak kenal juga pada males masuk, gitu. Mau tanya apa bingung?
0: Benar.
1: Iyalah kalau begitu. Tidak mau makan, mau minum yang hangat-hangat karena durasi.
0: Seblak
1: karena hujan
0: enak tuh malam tuh.
1: Hah?
0: Seblak.
1: kebetulan nggak suka seblak mah.
0: Nggak suka. Tumben orang orang Sunda kok nggak suka seblak sih?
1: Nggak suka.
0: Kan kencur tuh.
1: Bikin ini bikin nyeri nyeri beteng kayak. Nyeri beteng malam-malam kan repot sih.
0: Ya kan enggak saban hari, kan cuma sekali-sekali pas lagi pengen aja, atau kalau enggak mie rebus gitu kan. Aduh saya tuh saya tuh kangen sama mie rebusnya Jawa, di Jawa gitu loh. Kayak pokoknya mie rebus-merebus yang di warung-warung bubur kacang hijau gitu deh.
1: Oh iya benar, dia punya rasa beda emang.
0: Beda kenapa ya? Nah iya itu.
1: Padahal kemasan mie rebusnya sama,
0: sama benar.
1: Sama. Tapi kok kalau dia yang bikin kok rasanya beda ya?
0: Beda.
1: Kenapa ya? Benar.
0: Itu.
1: Terus pakai ini, pakai telur ini kan? Pakai telur.
0: Iya telur rebus yang dimasukin ke dalam rebusannya itu.
1: Betul.
0: Tapi nggak hancur gitu loh.
1: Betul telur. Jadi telurnya tuh di akhir. Mie-nya udah siap angkat, baru telurnya dimasukin. Nah. Jangan diaduk sama sekali. Itu dia caranya dia begitu. Nggak boleh diaduk supaya telurnya tuh cantik gitu, begitu aja bulat nggak hancur.
0: Nah itu yang saya kangen itu, di sini nyarinya kagak ada.
1: Apalagi kalau ditaruhin rawit itu.
0: Aduh, pokoknya kalau misalnya mie rebus yang kayak gitu, kalau udah ada gitu kan ada kecapnya tuh, ada sambel sausnya gitu. Ya kan, baru pakai rawit. Aduh, itu tambah lagi merica. Aduh.
1: Sudah. Tambah lagi ada satu lagi apa? Makin aduhnya.
0: Aduh, gorengan.
1: Kucuran itu kucuran jeruk nipis, air jeruk nipis.
0: Oh, iya, tapi saya kurang suka sih kalau pakai jeruk nipis.
1: Jangan pakai saus tapinya. Kalau pakai jeruk nipis jangan pakai saus gitu. Kecap enggak apa-apa. Ih. Tapi emang benar beda rasanya. Padahal kemasan mie-nya sama ya.
0: Sama. Pas bikin di rumah beda.
1: Beda rasanya.
0: Kenapa? Makanya heran. Padahal udah kayak gitu deh. Maksudnya rebus gitu, rebus air gitu kan, panasin air terus masukin mie-nya gitu kan. Ya. Biasa kan bumbunya kan tuh di Bangkok tuh di luar tuh Bangkoknya bumbunya.
1: Kalau bumbu nggak boleh dimasak emang
0: nah,
1: betul.
0: Ya kan. Nah terus pas mau terakhir tuh masukin telur gitu kan. Meskipun nggak diaduk tapi kan kadang ada residu dari telur itu kan. Jadi nggak bening kuahnya tapi ketika di warung-warung kayak gitu bisa bening, bisa sempurna.
1: Bening.
0: Nah, aneh. Terus pas dicoba makan dicampur sama kayak kecap, saus atau apa, beda rasanya.
1: Bener.
0: Aneh bin ajaib.
1: Bener. Teteh juga ngalamin soalnya itu kok beda banget rasanya padahal udah nyoba seperti itu tapi enggak beda emang bener kenapa ya?
0: Nah, itu dia, itu rahasia sampai sekarang belum terungkap.
1: Coba nanti kita korek-korek gitu ya biar terungkap
0: ya. Gitu ya. Ya, paling ya yang di sana dong. Kalau di sini enggak ada yang jualan soalnya.
1: Oh, itu dulu waktu makan itu di mana?
0: Di Bandung.
1: Oh ya, benar.
0: Oh, kadang-kadang di Jogja juga ada yang kayak gitu, di Solo ada. Pokoknya di sepanjang ya? Pulau Jawa mie rebusnya kayak gitu loh.
1: Ada. Iya, di mana rahasianya kok dia bisa bening tapi enggak ada kuahnya tuh warna. Kalau kita kan bikin kadang suka jadi putih gitu kan?
0: Karena ada residu telurnya kan.
1: Benar.
0: Ini kok bisa gitu? Nah itu yang nggak bisa terjawab dan di sini nyarinya nggak ada yang jualan kayak gitu. Di sini kan merebus Minang gitu kan memang ditumis bawang putih.
1: Ya, benar kalau merebus ala Minang memang tumis bawang dulu pakai minyak pastinya.
0: Pakai minyak ya. Terus dikasih cabai halus baru kasih air baru rebus gitu kan. Air. Nah kalau di sana cuma rebus tok gitu tapi enaknya tuh aduh.
1: Enaknya sampai ke hati ya, benar.
0: Enggak lah, sampai ke perut lah, masa ke hati.
1: Kalau enggak sampai ke hati enggak mungkin teringat sampai sekarang. Sah, teringat.
0: Kalau teringat tuh ya di otak dong, memori dong, masa ke hati.
1: Kan biasanya tuh ke hati dulu, baru ke otak, ke memori gitu.
0: Oh iya deh, boleh-boleh. Daripada berantem.
1: Kalau daripada berantem udah ya aja lah, pokoknya mah.
0: Ya pokoknya itulah, pokoknya itu yang masih dicari rahasianya gitu. Jadi mungkin Teh Dinda karena lagi di Bogor mungkin bisa jadi apa? Jadi observer gitu kan. Pemantau pencari tahu gitu loh. Apa sih rahasianya? Nanya kayak ke tukang mie-nya. Kenapa sih Kang itu bisa bikin kayak gitu? Nah, nanti kasih tahu ke saya.
1: Aduh PR deh. Aduh PR yang dulu aja belum dijawab sampai sekarang itu. Sekarang dikasih PR lagi. Aduh. Iya,
0: makanya ada dua PR-nya.
1: Aduh. Iya ya, tapi emang benar itu. Benar Bung Yudi bilang benar. Telurnya cantik, kuahnya kuahnya bening, rasanya tuh sedap banget deh.
0: Dan hebatnya kalau bisa kita minta telurnya setengah mateng ataupun mateng, bisa gitu loh. Bisa. Dan enggak hancur putihnya. Nah itu yang bikin heran gitu loh. Padahal udah minta setengah matang, matang dengan yang gak matang sama aja putihnya. Cuma paling ketika dibelah telurnya baru tuh. Kalau misalnya setengah matang kan encer kuningnya ya. Kalau misalnya yang matang ya bulat gitu kan, kuningnya padat. Ya gitu. Tapi tekstur luarnya itu sama gitu loh. Kok ya bisa?
1: Iya. Penyajiannya juga di atas mangkok itu, ya itu yang bikin kita mau dimakan apa enggak sih, sayang banget deh, cantik karena
0: iya makanya. Nah itulah tugas Teteh ya.
1: Wah harus, ini harus hunting dulu nih dari satu warung kacang bubur kacang hijau ke warung kacang hijau bubur kacang hijau yang lain nih, hunting dulu nih wah.
0: Iya. Karena kan biasanya yang jual mie itu juga sekalian jual kacang hijau kan, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam gitu.
1: Terus STMJ.
0: Nah, STMJ. Ya kan?
1: Nah, ya pokoknya begitulah.
0: Terus tetap setengah mateng gitu kan. Iya makanya.
1: Itu kawanannya itu emang penjahat kawanan.
0: Iya, apalagi yang buka 24 jam. Aduh, itu enak banget kalau 24 jam itu. Ah.
1: Tapi emang kalau malam-malam yang model begitu tuh laris, apalagi hujan-hujan, aduh, bukan main deh. Oh sayangnya di Padang nggak ada ya,
0: aduh. Iya nggak ada, aduh. Gimana dong? Ya udahlah.
1: Udah bikin aja deh, tapi nggak bisa.
0: Iya makanya kalau tahu dibikin gitu, makanya Teh Dinda yang cari tahu gitu. agen mata-matanya Teh Dinda gitu. Nanti kasih tahu ke saya gitu.
1: Jadi spionase gitu.
0: Jadi spion.
1: Aduh. Ya nanti deh kapan-kapan dicoba, sekarang belum bisa jawab lah ya.
0: Oke. Okay. Karena benar penasaran saya karena kok rasanya itu kok beda gitu loh. Padahal materinya sama kan. Mie instan yang dijual dengan warna kuningnya itu sama gitu loh.
1: Sama, pokoknya sama. Bumbunya
0: pasti sama gitu. Paling bedanya yang mie instan yang kuning di Jawa dengan mie instan kuning di Sumatera cuma beda di bumbu.
1: Iya.
0: Kalau di Jawa ada bawang gorengnya, kalau di Sumatera kagak ada. Nah, itu.
1: Itu pabrik yang sama yang keluarin, kok gitu?
0: Ya memang gitu. Coba deh perhatikan. Pasti beda bumbunya. Dan di Sumatera itu, kalau di Sumatera bumbu ladanya itu lebih pedes dibandingkan lada yang di Jawa bumbu pedesnya itu.
1: Begitu?
0: Iya.
1: Masa sih dari pabrik yang sama kok bisa beda? Nah. Ini mah PR lagi aja nih mah. Kadang ada ini mah.
0: Ih, beneran. Beneran itu. Itu beneran itu. Coba deh mungkin kalau misalnya ada saudara dari Padang, tolong bawain mie instan yang warna kuning yang kari ayam itu. Bawa ke Bogor. Beli yang ada di Bogor. Buka bandingkan tuh bumbunya.
1: Coba ya. Bener ya, kalau sama awas ya.
0: Ya kalau sama alhamdulillah, berarti masih satu Indonesia kita.
1: Masa iya, ini pabrik ini bikin untuk wilayah Sumatera Barat gitu ya. Yang ini harusnya
0: bukan untuk wilayah Sumatera Barat. Jadi produk yang dikirim ke daerah Sumatera itu bumbunya kayak gitu loh. Dan bumbu yang dimasukkan ke dalam yang untuk yang apa distribusi ke Jawa, ya kayak gitu, ada bawang gorengnya. Di Sumatera gak ada.
1: Oh gitu, baru tahu.
0: Dah, yaelah.
1: Masalahnya,
0: coba deh.
1: Masalahnya kan kalau selama ini makannya kan yang jenis itu kan makannya emang yang ada bawangnya.
0: Di sini gak ada. Yang merek in ya.
1: Ya udah, nggak, pokoknya begitulah mereknya, nggak boleh disebut.
0: Enggak, tapi yang merek I ya, I.
1: Iya.
0: Nah, itu beda.
1: Masa sih?
0: Di sini nggak ada yang pakai bawang goreng.
1: Oh, gitu.
0: Yang ada tuh cuma minyak, terus bumbu seasoning sama lada. Udah.
1: Pokoknya bumbu yang agak kuning gitulah karena
0: dia kan. Eta tuh. Coba deh.
1: Ya. Coba nanti harus cari tahu.
0: Iya. Tiga PR-nya ya. Tiga PR-nya ya.
1: Mungkinnya banyak benar ini, kita harus pergi kemana ya? Waduh. Tiga PR-nya belum terjawab semua. Yang lama aja belum, sekarang dikasih dua PR lagi. Aduh. Mana besok hari Senin lagi banyak kerjaan.
0: Kasih ya kan enggak harus besok. Enggak harus besok. Tenang, enggak harus besok. Aman. Pas saya dinas malam aja. Udah. Mana yang duluan aja gitu.
1: Gitu ya. Iya deh. Jadi malam ini lagu 80-90 kan?
0: Iya, sesuai usia lah.
1: Indonesia apa barat?
0: Indonesia.
1: Apa barat?
0: Wajar negara. Indonesia. Kenapa
1: bilang barat?
0: Indonesia.
1: Oh, Indonesia. Sesuai usia. Aduh, lagunya siapa ya? Tunggu dulu. 80-90-90-an. Lagu manca yang banyak, yang bagus-bagus. Kalau Indonesia tuh 80-an yang bagus-bagus. Kalau aku dia diem sih, pergi apa kemana, tidur?
0: Kenapa?
1: Tidur apa
0: enggak, pergi? Enggak, kan nunggu lagu apa, kan lagi bingung. Saya sih nunggu aja. Kan nunggu nggak harus ribut kan, nunggu ya diem gitu.
1: Diem ya. Oh gitu kalau nunggu tuh diem.
0: Kalau
1: gitu.
0: Saya ya nggak tahu kalau orang lain mencak kali kalau nunggu ini gimana, kok lama banget ini gimana ya. Nggak, kalau saya sih diem aja,
1: tunggu ya. Aduh, Rian Kyoto aja deh.
0: Rian yang judulnya Kyoto.
1: Almarhum.
0: Emosi dan emosi. Oke.
1: Oke, kalau begitu PR-nya minta waktu dulu ya, jangan buru-buru.
0: Enggak ada yang buru-buru.
1: Kuah benar tetap bening sama tanpa bawang. Ya kan?
0: Iya. Ya, karena kan? Itu kan? Karena buat nyari tahu gimana cara masaknya nggak gampang. Nggak mungkin pas ditanya sama si abangnya atau si mas atau si akangnya itu gimana cara masaknya, nggak mungkin langsung dikasih tahu.
1: Betul. Karena mereka itu yang jualannya jenis seperti itu dan itu sama. Maksudnya sama, hasil dari masakan itu sama.
0: Sama. Kok bisa sama di setiap warung gitu? Itu yang bikin selalu jadi pertanyaan dari dulu setelah pulang jadi, dari merantau itu.
1: Ya, dalam hidup ini atau keseharian gitu ya, pokoknya dalam hal apapun emang kalau kita nyimak baik-baik gitu ya, kita perhatikan baik-baik, ada aja yang sebetulnya yang kita selama ini tuh nggak tahu. Iya kan?
0: Iya. Makanya.
1: Yang seakan-akan kita menggampangkan hal itu kan gitu kan ya. Tapi ternyata memang ya itulah, di atas langit ada langit ya.
0: Iya kan? Betul, bijak sekali malam hari ini.
1: Nah, terima kasih banyak Bung Yudi Maswar. Matur nuwun tarik mongke nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, terima kasih. Kembali saya akan terima atensi Anda semuanya di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Di mana?
0: Dengan siapa di mana?
2: Bersama John Lennon dari Pusaman.
0: John Lennon, wah sudah lama sekali.
2: Sudah lama tidak muncul.
0: Iya, kemana saja nih Bang John Lennon?
2: Tidak kemana-mana.
0: Cuma ada di Pasaman ya, terus?
2: Alhamdulillah kayaknya ada gitu.
0: Waduh, tapi kok ngilang? Banyak proyek nih kayaknya nih.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
2: Sekarang kerja di PLN gitu.
0: Masya Allah, mantap.
2: Tahu Bang Yudi apa kepanjang PLN
0: tuh? Apa tuh?
2: Pemada Labuh Negari.
0: udah saya tebak ini pasti pelesetan ini. Pemadek Labuh Negari.
2: Pemadek Labuh Negari.
0: Macam-macam jalan aja maksudnya gitu ya.
2: Kalau cerita makan mie sama Teh Dinda itu ngiler gitu.
0: Aduh, iya, saya aja ngiler kok.
2: Kalau makan mie itu memang enak pakai jeruk nipis tuh, tapi jangan pakai kecap gitu.
0: Ya, kecap ya buat itu aja, pemanis aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau saya sih kecap pakai, cuma nggak.
2: Pakai kecap, banyak. Pakai saus ya nggak gitu?
0: Pakai saus juga. Nah,
2: kalau kita nggak pakai saus, cuma pakai kecap sedikit gitu.
0: Pakai kecap sedikit.
2: Biar yang merahnya, yang awalannya i atau miso, gitu. Nah, tapi kalau orang jual miso, kalau di Pasaman ini pakai es gitu.
0: Pakai es.
2: Iya.
0: Iyalah, kalau enggak mio jadinya.
2: Mio jadinya. Sate pun pakai es gitu, kalau enggak pakai es enggak enak
0: jadinya. Iya, makanya. Kalau enggak pakai es ate jadinya.
2: Ate jadinya. Bagaimana kabarnya Bang Yudi selama ini, sehat kan?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Untuk mempersingkat waktu kita minta lagu aja lah.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya dari tahun berapa nih?
0: 80 sampai 90 lagu Indonesia.
2: Dedi Dores kira-kira bisa.
0: Dedi Dores bisa, yang mana judulnya?
2: Jangan pisahkan aku dan dia kalau ada.
0: Jangan pisahkan. Dedi Dores. Itu bukannya Inka Christie ya?
2: Hah?
0: Itu bukannya Inka Christie?
2: Enggak, Dedi Dores sama Mayang Sari, kalau enggak salah itu.
0: Dedi Dores Mayang Sari jangan pisahkan, enggak ada tuh.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Dari Nafa Urbah ada?
0: Nafa Urbah.
2: Hati yang rindu kalau enggak salah judul.
0: Hati yang rindu enggak ada juga.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Gawatnya ya. Aduh, apa lagi? Apa jangan lagi? Pisahkan aku dan dia. Aduh, itu udah ke dia.
0: Poppy Mercury?
2: Poppy Mercury. Apa yang ada judulnya?
0: Surat undangan, hati siapa tak luka, tak mungkin dipisahkan.
2: Tak mungkin dipisahkan lah.
0: Oke. Sip.
2: Salamnya pertama kali buat Bayu Di lagi stay, semoga sehat selalu. Salam juga buat Bang Teddy, buat Teddy Indah, ada juga Uncu Dipi gitu. Salam kenal buat Angkal Gazi. Ada juga Ibu Isranum. Tak lupa juga salamnya yang udah lama gak gabung nih, Pak Jolali gitu. Pokoknya salamnya dibungkus rapi aja lah buat semua pecinta RRI Persatu tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ada lagi. Salam buat adik kita itu sama Rija Satria gitu.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak Pak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam buat Riza Satria ya. Riza malam hari ini dengar. Oke. Okay. Satu penelpon lagi sepertinya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Deona.
0: Deona, Deona di
3: betul. Mana? Di Suatu Senja.
0: Bab tutup poli nih.
3: Iya betul. Teman kita, teman sejawat kita. Oh, teman sejawat. Kelihatan tua banget ya?
0: Enggak, kalau saya enggak teman sejawat, mohon maaf.
3: Namanya saya, bukan si itu gimana?
0: Oh iya.

0: Sonde banyak asap. Kupang nih ada kiriman asap begitu.
1: Iya, kirimannya enggak
0: jadi
1: banyak.
0: Jadi berapa? Iya.
1: Tipis-tipis
0: sonde
1: aja.
0: Banyak tapi tipis-tipis saja. Jadi langit yang biasanya biru cerah begitu sekarang jadi kayak abu-abu begitu.
1: Iya, begitulah.
0: Tipis-tipis nakal itu asap ya, jalan jauh-jauh dia.
1: Tuh, makanya.
0: Dia suka jalan-jalan.
1: Iya, jadi iri dengan barunda. Asap bisa jalan-jalan jauh-jauh.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Bisa jadi iri sama asap bisa jalan jauh-jauh. Kita manusia, orang jalan-jalan itu butuh banyak uang.
0: Iya, banyak duit.
1: Ongkos mahal, BBM mahal.
0: Betul.
1: Semua mahal.
0: Betul.
1: Kalau jadi angin
0: tapi
1: tinggal
0: asap,
1: terbang.
0: Tinggal terbang.
1: Asap jadi tinggal terbang.
0: Iya, betul. Mau jadi asap Bang Yudi?
1: Kalau saya enggak.
0: Oh, sama, saya juga takut.
1: Mending jadi angin.
0: Kita menonton. Oh, jadi angin bisa menyejukkan.
1: Iya, bisa.
0: Tapi juga bisa
1: melenakan.
0: Wih, melenakan.
1: Bikin tertidur.
0: Tapi kalau anginnya ribut begitu, angin ribut ke mana?
1: Kalau angin tidak ribut melenakan. Berarti tetangga itu.
0: Angin ribut tetangga nih kemana Bang Yudi?
1: Iya, yang suka ribut kan tetangga.
0: Bikin ribut. Iya, betul. Awas Bang Yudi pung tetangga dengar, hati-hati. Ada lagu-lagu dari sini dari NTT yang bilangnya awas tetangga dengar gitu.
1: Oh iya ya.
0: Jangan sampai tetangga dengar, pelan-pelan saja begitu.
1: Oh.
0: Bisik-bisik saja, awas dong dengar.
1: BBT
0: begitu.
1: Berarti ya, BBT.
0: BBT, apa itu?
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik saja, bisik. Bisa, iya BBT. Bisik-bisik saja.
1: Iya.
0: Kalau BBT kan bisik-bisik tetangga, kalau BBS bisik-bisik saja.
1: Bisik-bisik saja.
0: Kalau orang Kupang bilang bisik-bisik itu Bang Yudi tahu apa?
1: Apa?
0: Orang Kupang bilang kusu-kusu.
1: Oh.
0: Kusu-kusu. Dia omong kusu-kusu, gitu. Omong bisik-bisik, gitu. Omong pelan-pelan bisik-bisik, gitu ya. Jadi kalau bisik-bisik tuh kusu-kusu. Awas nanti orang dengar. Jadi katong omong kusu-kusu sah, begitu.
1: Kusu-kusu.
0: Iya, kusu-kusu. Oh. Kusu-kusu hotahe mungkin.
1: Tuh kucu-kucu.
0: Itu kucu-kucu beda ya. Beda sama sarukan. Kali ini kusu-kusu.
1: Iya.
0: Omong bisik-bisik, gitu. Oke, jadi bagaimana? Jadi bagaimana sekarang kita?
1: Ya begitulah.
0: Apa sih kok pasrah banget ya?
1: enggak pasrah sih
0: kayak
1: maksudnya.
0: Apa? Kayak gitu ya, gitulah gimana? Kayak patah semangat begitu ya?
1: Ya, bukan patah semangat.
0: Eh, mana?
1: Ih, teriak-teriak dia mau tetangga.
0: Eh, sebentar.
1: Nah, itu kan dia yang bikin ribut sama tetangga.
0: Itu dia kan tetangga gedor-gedor pintu, hei bawa buka mau ambil permen. Nah lo tetangga nih ada aja nih tetangga kamar nih. Ya iya Bang Yudi, jadi gitu sudah. Jadi di Kupang nih kalau pagi tuh agak-agak tipis-tipis mataharinya juga sonde. Seperti biasa dia kayak ada merah-merahnya begitu Bang Yudi.
1: Oh gitu. Kalau di sini sih biasa aja.
0: Oh gitu. Baru berapa hari ini? 2 atau 3 hari ini? Jadi dia kebiasanya kan cerah begitu Bang Yudi. Ini berapa hari ini tidak seperti itu. Jadi mungkin bukan mungkin ya, tandanya bumi kita tidak baik-baik saja ya Bang Yudi.
1: Bisa dan jadi.
0: Ya. Lebih kita lebih bijak untuk menjaga alam kita di sekitar aja deh. Begitu. Nah, itu aja sih, kasihan juga sih.
1: Ya, kita harus menjaga bumi kita ini biar tetap lestari.
0: Untuk tetap aman. Dari diri sendiri ya Bang Yudi ya.
1: Iya.
0: Dari diri sendiri, dari sekitar tempat kita tinggal begitu ya.
1: Iya. Jangan ngajak orang dulu sebelum kita yang mulai.
0: Betul, karena orang belum tentu mau juga kerja sama kita, gitu kan, kerja bareng.

0: gitu ya, dari diri kita sendiri aja. Ngomong gini, emang diri sendiri udah kerja? Kayaknya belum deh saya. Jujur amat.
1: Berproses.
0: Iya, betul kan? Ya, saya ngomong ini bukan berarti saya juga udah hebat gitu, enggak ya Bang Edi ya?
1: Kan, iya, benar.
0: Dan bukan berarti wah dia tuh paling begini ya, hebat ya, padahal enggak juga seperti enggak itu.
1: Juga.
0: Baru mau belajar.
1: Iya.
0: Untuk betul. Tidak membuang sampah sembarangan, baru mulai belajar untuk tidak bakar-bakar kayak sampah plastik itu, kayak begitu-begitu sih.
1: Betul.
0: Mulai dari hal-hal kecil saja, Bang Yudia.
1: Begitu. Sepakat.
0: Oke. Sepakat. Oke, setuju.
1: Oke.
0: Lagu apa kita?
1: Lagunya lagu Indonesia tahun 80 sampai 90.
0: Belum lahir saya itu ya. Nah, bagaimana lah?
1: Masa sih?
0: Saya lahirkan baru berapa hari yang lalu, Bang.
1: Masa sih? Belum lahir.
0: Enggak percaya gimana sih? Saya kan 2010-an, 2011-an gitu ya.
1: Oh, 2011-an itu baru gitu ya.
0: Baru di launching.
1: Baru dengar radio.
0: Lagunya ini Java Jive, boleh?
1: Java Jive itu tahun berapa?
0: 90-an ada.
1: 90 ada. Yang mana nih?
0: Gorengan Cinta. Ada ya?
1: Sebentar. Ada. Mau yang mana?
0: Gorengan Cinta kan?
1: Pisang?
0: Gorengan
1: tahu,
0: Cinta.
1: Tahu? Tempe?
0: Enggak.
1: Atau enggak. Bala-bala?
0: Ote-ote.
1: Ote-ote itu apa? Bakwan kan? Ya? Bakwan ya?
0: Iya.
1: Beda-beda ya ternyata ya. Di sini namanya bakwan, di Bandung namanya bala-bala, di situ ote-ote.
0: Kalau di Kupang itu namanya makau, kalau ote-ote itu dari Surabaya gitu.
1: Oh gitu, kalau di Kupang apa? Bakwan itu?
0: Makau.
1: Oh kayak nama negara ya? Makau.
0: Betul, Makau. Mungkin dulu kita dijajah sama mereka atau mungkin orang sini yang kesana gitu ya, namanya tuh Makau.
1: Masa sih, enggak lah.
0: Iya, sih namanya Makau itu.
1: Iya ya.
0: Kalau di Surabaya kan namanya Ote-Ote.
1: Ote-Ote, iya.
0: Kalau di Padang apa?
1: Bakwan.
0: Oh, bakwan. Oh, iya.
1: Iya.
0: Bakwan. Yang tadi apa? Bala-bala.
1: Bala-bala, kalau di Bandung atau Jawa Barat umumnya bala-bala itu namanya.
0: Kayak itu ya, baby-baby bala-bala begitu ya.
1: Beda dong.
0: Bang itu tahu lagunya kan?
1: Tahu dong.
0: Baby bala-bala.
1: Tahu. Ketahuan kan umurnya kan? Ngaku sendiri akhirnya. Aduh.
0: Terungkap.
1: Pura-pura bingung pula mau pilih lagu apa. Aduh. Ngaku sendiri.
0: Yaelah, gimana dong?
1: Ya sudah. Akhirnya
0: itu
1: ngaku.
0: Kan kebetulan. Kebutuhannya sering dengar gitu, ngeles ya. Udah ketangkap basah, iya. Ngeles pula.
1: Ngeles, iya makanya.
0: Ya udah lah, gitu lah. Pokoknya baby-baby bala-bala lah. Oke. Potong baby pun kepala. Oke, Bang Yudi.
1: Oke.
0: Menyapa ya, menyapa tadi yang baru ngobrol sama Bang Yudi ada siapa ya? Yang baru landing. Soalnya tadi pas dengar Tete Yunda.
1: Ada John Lennon dari Pasaman.
0: Wes, John Lennon ada di sini ya?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: John Yoko Lennon Ono-nya aja yang belum ada, Yoko ya. Ono.
0: Oh. Yoko Ono udah ke Kupang dia. ada di sini Yoko.
1: Ini mah Yoko Ono itu. Ya.
0: Kenapa?
1: Yoko Deona itu namanya.
0: Dulu tuh kayak di film apa ya yang lagunya Yoko Kade, Yoko kayak gitu ya, ada ya. Tahun-tahun berapa tuh kan kebongkar lagi. Oke, buat John Lennon gitu ya, Bang John Lennon. Saya cukup berbangga hati loh bisa berteman sama John Lennon, Bang Yudia. Iya kan?
1: Iya.
0: John Lennon kan dari negeri seberang, tiba-tiba ada di Padang begitu ya.
1: Mana John Lennon itu dari Inggris, mana ada dari seberang. Seberang itu Malaysia.
0: Oh iya kan. Iya kan di Inggris sana. Seberang kan juga kan itu Bang Yudi.
1: Kejauhan seberangnya. Jauh banget seberangnya itu, berapa hari.
0: Oh iya. Yang apa bahkan gitu ya. Iya. Terus Uncle Gazi juga selamat malam. Bang Teddy juga ya. Ada Kak Rahma juga di Batu Sangkar begitu, selamat malam juga. Terus siapa lagi ya, buat semua-semua saja deh. Okay. Yang lagi pantau, yang sudah mau bobok malam ini, selamat bobok. Semoga mimpi indah, besok pagi bisa beraktivitas dengan baik, dengan sehat semuanya. Okay. Buat Bang Yudi dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai besok atau lusa.
1: Okay.
0: Sampai sebentar aja, jam 12 aja tuh.
1: Sampai jam 12 aja.
0: Oke deh Bang Yudi. Ah, 12 aja. Oke deh buat Bang Yudinya, selamat malam sekali lagi. Beta pamit, permisi. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Baik, mendengar itu tadi Diona dari Kupang, penelpon terakhir kita, dan saya hadirkan lagu-lagu pilihannya jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti kenal

Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari Bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang Bahasa Indonesia. Pertama, Bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, Bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais guninensis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Teichmann dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar di mana-mana Anda berada, tuntas sebelah kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Wahai hamba Allah, ketika lidah kita ini sudah kita basahi, ketika hati kita ini sudah kita isi dengan zikrullah, ketika jantung kita ini berdetak dengan kalimatullah ilaha illallah, ketika napas kita naik turun dengan kalimatullah ilaha illallah, maka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya sama kita. Maka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya sama kita. Nah, maka dari itu jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah.

Allahu Akbar. Coba kita artikan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kalau inilah kekuatan kehidupan kita, kalau inilah hati kita berdetak dengan zikrullah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan mencurahkan kasih sayang sama kita.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya. Catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu, kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

1 dari pandang kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda juga melalui Stasi Relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, pandang pagi ini bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda dengan kegiatan acara siaran dan hiburan serta informasi. Dan berikutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan berita daerah untuk kalian semuanya, dan selamat mengikuti.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Langkah kita tentu reprekon ya. Pertama tentu kita selesaikan dulu kebutuhan dasar masyarakat.
3: Jadi kalau memang tidak memenuhi kriteria naik, tidak lulus pun kan syarat-syarat untuk naik itu kan ada ketentuan.

0: Sari berita, pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan Kota Padang. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mendukung kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang direncanakan mulai 2027. Inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan Kota Padang. Bantuan yang disiapkan meliputi makanan, pakaian, selimut hingga air bersih, terutama bagi warga yang saat ini berada di lokasi pengungsian. Berikut laporan Hans Primananda.
1: Langkah kita tentu re-breakdown ya. Pertama tentu kita selesaikan dulu kebutuhan dasar masyarakat.
2: Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Mindropa saat meninjau langsung masyarakat terdampak di kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, Kota Padang kemarin mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah dalam penanganan pasca bencana. Hal ini diperlukan agar masyarakat terdampak dapat memperoleh kebutuhan pokok selama proses pemulihan berlangsung. Selain penyaluran bantuan, pemerintah Kota Padang juga mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak banjir bandang. Raju menyebut pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Lima untuk membahas langkah penanganan termasuk upaya normalisasi sungai di kawasan terdampak.
1: Bahwa masyarakat yang terdampak, urusan kebutuhan dasar seperti makan minum maupun jika ada yang, mungkin saya tadi malam ada yang di pengungsian, tentu soal selimut, pakaian dan sebagainya itu harus selesai dulu. Yang kedua, tadi pagi kita sudah briefing dengan BWS yang langsung dipimpin oleh Pak Wali Kota terkait dengan penanganan hal ini. Untuk lokasi, sesungguhnya tidak ada lokasi yang baru, karena ini juga di Agustus juga kena di sini, sehingga tentu akan menambah upaya ya untuk percepatan.
2: Raju Mindropa menambahkan, menurutnya sejumlah lokasi yang kembali dilanda banjir sebelumnya juga terdampak kejadian serupa pada Agustus lalu. Kondisi tersebut mendorong perlunya percepatan penanganan dan normalisasi sungai, khususnya di kawasan aliran Batang Guo, guna mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 672 warga Kelurahan Kuranji telah mengungsi di 3 lokasi. Rinciannya 367 orang berada di tenda pengungsian Lapomunggu dan rumah warga. Kemudian 250 orang mengungsi di Musala Ar Ridwan, Kampung Tangah, sedangkan 55 orang lainnya berada di warung Jembatan Guo. Hans Permananda melaporkan.
0: Sebanyak 725 warga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang terdampak banjir yang terjadi pada 10 Oktober 2026 lalu. Bencana tersebut mengakibatkan 11 rumah mengalami kerusakan parah serta memutus akses jalan di sekitar Jembatan Guo. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Camat Kuranji Kota Padang Rosaldi Rosman kepada RRI kemarin mengatakan terdapat 3 titik terdampak banjir di Kecamatan Kuranji, yakni Kampung Tangah, Lapomunggu, serta wilayah Guo. Hingga saat ini, pendataan dampak bencana masih dilakukan untuk memastikan kondisi warga dan kerusakan di lapangan. Menurut Rosaldi, kerusakan terparah terjadi pada rumah warga yang berada di sekitar aliran Batang Guo. Derasnya aliran air mengikis bagian tepi sungai hingga menyebabkan sejumlah bagian rumah seperti teras, ruang tamu, dapur, dan bagian belakang menjadi ambruk. Selain merusak rumah, banjir juga menyebabkan jalan di kawasan Guo terputus akibat hantaman aliran air dari kawasan hulu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap akses masyarakat di sekitar lokasi.
4: Untuk saat sekarang jumlah warga yang terdampak itu sebanyak 725 orang. Untuk fasilitas pengungsian ada 3 lokasi. Yang pertama di Lapomunggu yaitu difasilitasi oleh tenda pengungsian dari Kementerian Sosial. Yang kedua warga mengungsi yang berada di Kampung Tengah itu di Musola Ar-Ridwan. Dan yang ketiga berada di lokasi pengungsian di dekat Jembatan Guo. Karena di dekat Jembatan Guo tersebut ada jalan yang putus dampak hantaman air yang bersumber dari daerah hulu.
3: Rosaldi menyebutkan, banjir kali ini memiliki pola yang serupa dengan kejadian pada 3 Agustus 2026 ketika derasnya aliran dari hulu menghantam kawasan tengah hingga hilir. Meski sebelumnya telah dilakukan pengerukan sungai dan pembangunan tanggul, namun kembali jebol setelah hujan deras pada Sabtu sore 10 Oktober 2026. Pemerintah Kecamatan Kuranji terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani warga terdampak dan memenuhi kebutuhan pengungsi. Pendataan kerusakan serta penanganan akses jalan yang terputus juga diperlukan untuk mendukung pemulihan masyarakat setelah banjir. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang dirasakan semakin meluas akibat pendangkalan sungai dan erosi tebing yang belum tuntas ditangani pasca bencana 2025. Kondisi tersebut membuat air sungai lebih mudah meluap saat hujan lebat meningkatkan debit air. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan menilai pendangkalan sungai dan erosi tebing sungai turut memperluas dampak banjir di Kota Padang. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan BPDAS Agam Kuantan Zahratun Nurjanah mengatakan, pendangkalan dan erosi tebing sungai belum tuntas ditangani pasca bencana hidrometeorologi pada 2025 lalu. Menurut Zahratun, pendangkalan sungai mengurangi kapasitas tampung aliran air. Kemudian, erosi tebing dapat memperburuk kondisi sungai. Akibatnya, air lebih mudah meluap ketika hujan meningkatkan debit sungai.
6: Kita bisa lihat di untuk kawasan aliran sungainya sekarang pendangkalannya cukup banyak sedimen-sedimennya, terus kanan kiri sungainya juga banyak yang tebing-tebing sungainya yang runtuh.
5: Sebelumnya banjir melanda sejumlah wilayah Kota Padang setelah hujan lebat pada Sabtu sore. Dua sungai yang meluap diantaranya Batang Ai Dingin di Kecamatan Koto Tangah dan Batang Guo di Kecamatan Kuranji. Akibat banjir tersebut, ratusan kepala keluarga sempat mengungsi karena rumah mereka terendam air. Selain itu, 11 rumah mengalami kerusakan parah akibat derasnya terjangan banjir. Dodi Setio melaporkan.
0: Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 Padang mempercepat upaya pengendalian banjir di Kota Padang melalui penanganan kawasan hulu dan penguatan tanggul di sepanjang aliran sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir serta mengendalikan sedimentasi yang terbawa aliran air dari hulu. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala BWS Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi di Padang kemarin mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan hulu. Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan sambodam dan cekdam untuk menahan serta mengendalikan sedimen yang terbawa aliran sungai. Selain pengendalian di hulu, penanganan tanggul yang berpotensi melimpah menjadi fokus utama dalam upaya tanggap darurat. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman warga di sekitar sungai. Menurutnya, percepatan pekerjaan juga membutuhkan dukungan masyarakat, terutama terkait ketersediaan dan pembebasan lahan yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir. Saat ini, proses fasilitasi terkait lahan tersebut sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.
7: Konsep pengendalian banjir di Kota Padang, termasuk di Sumatera Barat, sebenarnya kita kendalikan itu dunia dulu. Kita akan membangun sabodam, cekdam untuk mengendalikan sedimen yang turun. Kedua, tanggap darurat kita itu fokus ke tanggul-tanggul yang berpotensi melimpas. Kami bersinergi dengan Pemkot Kota Padang, intinya kita akan lakukan upaya percepatan. Nah, itu butuh dukungan dari masyarakat kita terkait lahan. Itulah sekarang sedang difasilitasi oleh Pemkot.
3: Reski menyebutkan, tahapan persiapan lapangan termasuk pengukuran direncanakan mulai pekan depan. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada akhir Oktober atau awal November 2026. Ia berharap percepatan penanganan tersebut dapat memperkuat pengendalian banjir, baik melalui pengurangan sedimentasi di hulu maupun perbaikan infrastruktur sungai. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan perlindungan lebih baik bagi warga di kawasan rawan banjir. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan hujan lebat yang terjadi sejak Jumat hingga Sabtu kemarin. Dengan kondisi daerah yang mengalami dampak cukup parah berada di Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, dan Ranah Ampe, Hulu Tapan. Berikut laporan Bobby Febrianda.
8: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, kepada RRI Padang kemarin mengatakan, berdasar data sementara, terdapat sejumlah kecamatan terdampak bencana akibat hujan lebat dalam dua hari ini. Kecamatan terparah terdampak banjir, yakni Basa Ampe, Balai Tapan, dan Ranah Ranah Ampe Hulu Tapan. Armen menyampaikan, pada Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 1.183 kepala keluarga yang tersebar pada 9 nagari, dengan rumah yang dilaporkan hanyut sebanyak 13 rumah. Selain itu, sejumlah fasilitas umum turut terdampak meliputi sekolah, perkantoran, dan masjid. Armen menyebutkan, selain Basa Ampe Balai Tapan dan Ranah Ampe Hulu Tapan, bencana juga terdampak pada Kecamatan Koto 11 Tarusan, Bayang, dan 4 Jurai. Selain banjir juga terjadi longsor pada 7 titik lokasi di jalur nasional penghubung Sumatera Barat Bengkulu.
9: Kabar kami laporkan, ini adalah hari pasca terjadinya banjir yang besar kemarin. Sekarang hari tanggal 11, hari Minggu, banjir itu melanda ada 2 kecamatan yang parahnya, baik di Basa Ampe Balai Hulu, Ampe Hulu, dan Tapan. Jadi kerugian cukup banyak yang terjadi di sini. Di Ampe Hulu itu ada 9 nagari.
8: Armen menambahkan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan stakeholder akan melaksanakan rapat koordinasi untuk penetapan status tanggap darurat bencana. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar sudah menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dan informasi selanjutnya pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mendukung kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang direncanakan mulai 2027. Menurutnya, siswa perlu memenuhi target pembelajaran di setiap jenjang agar tidak semakin tertinggal saat melanjutkan pendidikan. Berikut laporan Dodik Setio.
10: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027. Menurutnya, pada tiap jenjang kelas terdapat target yang harus dicapai oleh siswa. Pada RRI Padang kemarin, Habibul menilai jika terdapat siswa yang tidak mampu memenuhi target pada setiap jenjang kelas, sebaiknya tidak dipaksakan naik kelas. Jika dipaksakan, justru bisa membuat siswa bersangkutan semakin tertinggal dalam mengikuti pembelajaran lanjutan.
11: Ya lah, itu kan memenuhi asas proses pendidikan itu kan ada, harus ada target kan. Jadi kalau memang tidak memenuhi kriteria naik, tidak lulus pun kan syarat-syarat untuk naik itu kan ada ketentuan.
10: Kendati demikian, kata Habibul, pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kebijakan tentang siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027. Sebelumnya, usulan siswa tidak otomatis naik kelas mencuat pada Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali pekan lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut, jika hal itu disepakati, kebijakan tersebut berpotensi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027. Artinya, tidak semua murid secara otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Menteri Abdul Mukti juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai rumus RMS, yakni rajin malas sama saja. Dengan demikian, perubahan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar. Dodi Istio melaporkan.
0: Ya, usulan agar siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027 menjadi perbincangan hangat sepekan ini. Pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang UNP Febri Wanda Putra setuju jika kebijakan dimaksud diterapkan kembali sebagai bentuk dorongan bagi siswa untuk lebih serius belajar. Hal tersebut terungkap dalam wawancara singkat Widi Dwi Putri Liani dengan pengamat pendidikan UNP Febri Wanda Putra berikut ini.
12: Assalamualaikum Pak Febri, terkait wacana pemberlakuan tinggal kelas kembali di tahun 2027, menurut Bapak sebagai pengamat pendidikan melihat wacana Mendikdasmen yang menyebutkan siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai 2027 itu bagaimana Pak?
13: Kalau dari pendapat saya, dari persepsi saya itu sangat bagus sekali. Karena mengingat di sekolah sekarang siswa mulai menyepelekan terkait sistem pembelajaran di sekolahnya Bu Widi.
12: Menurut Bapak, apa persoalan mendasar dalam sistem kenaikan kelas selama ini sehingga wacana tersebut muncul, Pak?
13: Banyaknya siswa yang tidak termotivasi untuk belajar. Contohnya, mereka menganggap bahwa percuma belajar keras atau belajar dengan rajin atau belajar dengan giat, toh ujung-ujungnya mereka akan tetap naik kelas. Sehingga mereka tidak lagi ada motivasi ataupun semangat untuk berkompetensi dalam belajar.
12: Oh, berarti menurut pandangan Bapak, sejauh ini sistem kenaikan kelas yang otomatis ini sangat mempengaruhi kualitas kompetensi dan kemampuan dasar siswa, Pak?
13: Iya, sangat mempengaruhi sekali. Karena mereka tidak menganggap penting belajar itu sekarang. Karena itu tadi, karena mereka otomatis naik kelas, untuk apa mereka belajar seperti itu?
12: Ada indikator apa yang menjadi dasar penentuan siswa ini harus naik kelas atau tidaknya, Pak?
13: Seperti pada kurikulum sebelumnya, mungkin ada beberapa indikator mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran tertentu. Dan dulu juga kan sempat ada siswa yang berperilaku baik, mereka akan mendapat kesempatan untuk naik kelas. Sementara siswa yang memiliki perilaku yang kurang baik, mereka itu akan di-warning untuk tinggal kelas seperti itu, Bu Widi.
12: Berarti penilaiannya berdasarkan nilai akademik atau perlu pertimbangan perkembangan karakter atau keterampilan atau kemampuan sosial dari siswanya, Pak?
13: Ya, menurut saya tidak hanya nilai akademik. Perkembangan nilai karakter, nilai sosial itu juga perlu. Mengingat banyak kasus yang terjadi sekarang terkait masalah sosial siswa itu bisa menjadi pertimbangan nantinya jika kebijakan ini diterapkan, maka latar belakang siswa contohnya apakah dia bermasalah ataupun memiliki perilaku agresif, itu bisa menjadi pertimbangan untuk dinaikkan atau tidak dinaikkan nantinya kalau kebijakan ini berlaku.
12: Harus ada standar dari pemerintah yang harus diikuti oleh sekolah. Nanti sekolah akan menyesuaikan tergantung kemampuan murid masing-masing. Seperti itu, Pak?
13: Betul sekali, Bu Widi. Ya, sama seperti kurikulum sebelumnya, pemerintah yang mencetuskan apa saja yang kriteria ataupun syarat untuk naik kelas, nanti sekolah yang menyesuaikan lagi.
12: Terus bagaimana kira-kira, Pak, dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap motivasi belajar siswa, Pak?
13: Kalau dampak positif dan negatif itu selalu ada ya. Mungkin kalau terkait motivasi, mereka akan termotivasi lagi untuk belajar. Mereka tidak lagi menyepelekan pelajaran-pelajaran di sekolah. Selain itu, ya mungkin dampak negatifnya, siswa yang selama ini merasa santai, mulai merasakan kecemasan-kecemasan jika mereka tidak naik kelas seperti itu, Bu Widi.
12: Berarti harus ada antisipasi juga dari sekolah untuk memastikan siswa ini mengikuti aturan tersebut, no, Pak?
13: Ya, tentu harus ada pantauan dari sekolah agar semua peserta didik ataupun murid ini dapat menaati aturan ini nantinya, kebijakan ini tentunya.
12: Terus bagaimana dengan peran orang tua dalam mendukung standar kenaikan kelas ini, Pak?
13: Peran orang tua tentu harus bersinergi dengan sekolah. Karena kebijakan ini tidak lepas tangan dari orang tua. Orang tua harus mengawasi bagaimana cara anaknya belajar di rumah dan harus mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Mungkin sekali satu semester ataupun sekali tiga bulan dievaluasi bagaimana anaknya belajar dan mungkin bisa berkoordinasi dengan guru-guru seperti wali kelasnya.
12: Oh ya, Pak. Untuk yang terakhir, apakah ada himbauan atau saran yang dari pandangan Bapak terhadap wacana tersebut?
13: Kalau saran saya, mungkin sistem ataupun kebijakan ini diterapkan mungkin mempersyaratkan mata pelajaran tertentu ya. Seperti kita diskusikan tadi, bahwa ada mata pelajaran tertentu yang menjadi persyarat untuk naik kelas. Namun, dilihat juga dari karakter siswanya. Dulu kan ada penilaian sikap, afektif, psikomotor, dan kognitif. Tentu harus dilihat juga dari afektif dan psikomotornya. Dengan adanya sistem ini kembali, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat. Dan juga kualitas siswa kita juga akan meningkat. Karena, ya mohon maaf, ada siswa yang belum pandai membaca meskipun sudah SMP. Diharapkan hal itu tidak terjadi lagi.
12: Oh, baik, Pak. Terima kasih atas waktu wawancaranya ya, Pak.
13: Baik, sama-sama Bu Widi.
0: Ya, Rang Solo Baralek Gadang yang telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 13 Oktober kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara KEN untuk kelima kalinya. Capaian dimaksud menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kota Solo sekaligus memperkuat posisi festival budaya sebagai daya tarik pariwisata daerah. Berikut laporan Bobby Febrianda.
14: Pawai budaya dalam rangka Karisma Event Nusantara Rang Solo Baralek Gadang.
8: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin menyampaikan rasa syukur atas kembali terpilihnya Rang Solo Baralek Gadang dalam agenda KEN. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kebersamaan dan semangat persatuan seluruh unsur masyarakat di Kota Solo dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menghadiri acara, tetapi juga berpartisipasi masih aktif membantu dan mendukung pemerintah daerah mensukseskan rangkaian kegiatan, termasuk dengan keikutsertaan dari pemangku adat dan Bundo Kandong.
15: Patut kita bersyukur untuk kelima kalinya Rang Solo Peralih Gadang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rang Solo Peralih Gadang merupakan wujud dari kebersamaan, semangat persatuan dari seluruh unsur yang ada di Kota Solo.
8: Ramadhani juga menyoroti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah melalui kegiatan budaya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan Kota Solo. Menurutnya, transformasi sektor pertanian menuju pengembangan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan perlu terus dilakukan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ramadhani berharap Rang Solo Peralih Gadang tidak hanya menjadi hiburan dan menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat selama kegiatan berlangsung. Bobby Febrianda melaporkan.

Ya mendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan Kota Padang. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mendukung kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang direncanakan mulai tahun 2027. Dengan demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami update informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Dan untuk selanjutnya, informasi dari Kementerian Sosial, Mensos Saifullah Yusuf menyebut 11 siswa sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas SMA telah lulus pada 2026. Sebagian itu lulus telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sementara lainnya sudah bekerja. Saifullah menjelaskan kelulusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sekolah rakyat yang dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini memungkinkan siswa memasuki atau menyelesaikan pendidikan sesuai kondisi dan kesiapan masing-masing. Nah, selain 11 lulusan SMA, Saifullah menyebut sekitar 430 siswa telah lulus pada jenjang pendidikan masing-masing tahun ini. Dan jumlah tersebut mencakup siswa yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SD, melanjutkan dari SD ke sekolah menengah pertama SMP, serta dari SMP ke SMA.

0: Bagus lagi berisik tau, Nek.
1: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
1: Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek, kakeknya kamu. Sini kamu.
2: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
3: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
2: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
3: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
2: Terus ini gimana?
3: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan

0: Dan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
5: memuja bulan yang

Ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026. Turnamen tersebut diikuti 48 tim WNI dari berbagai profesi di Jepang dan berlangsung di Futmis Omiya, Saitama, hari Ahad kemarin ya. Nah, Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Sadik, itu membuka kegiatan tersebut dan menegaskan KBRI Tokyo mendukung berbagai kegiatan positif komunitas Indonesia di Jepang. Dan menurut Zafira, olahraga bukan hanya menjadi ajang kompetisi antar tim peserta, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan perkuat persatuan diaspora di Jepang. Nah, pendengar, beliau juga berharap turnamen tersebut mampu mempererat hubungan sama WNI yang tinggal di Jepang. Selain itu juga kegiatan tersebut diharapkan bertumbuh dan bisa menumbuhkan semangat saling membantu antara anggota diaspora Indonesia. Najaf Zarifah juga mengingatkan WNI di Jepang agar menjaga kekompakan dan kepedulian sosial, dan ia juga meminta masyarakat Indonesia mematuhi hukum serta norma yang berlaku di Jepang. Ya, pendengar, selain itu juga Ketua IKM Jepang Hari Koto mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap penyelenggaraan turnamen. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai komunitas Indonesia yang berpartisipasi. Hari menilai kegiatan tersebut ya, bukan sekedar pertandingan futsal untuk cari pemenang, namun juga ini turnamen menjadi wadah mempererat persaudaraan dan kekompakan diaspora Indonesia di Jepang. Dan dia juga mengajak seluruh peserta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Peserta juga diminta menghormati aturan budaya Jepang serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. IKM Japan Futsal Championship 2026 diikuti 48 klub yang bertanding mulai melalui sistem grup ya. Dan kompetisi berlangsung mulai babak penyisihan hingga pertandingan final untuk menentukan juara. Dan melalui kegiatan olahraga tersebut, IKM Jepang bersama KBRI Tokyo berharap solidaritas semakin kuat ya, dan turnamen ini juga menjadi wadah memperkuat persatuan warga Indonesia di Jepang.

Prosedur dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tengah melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas, baik itu yang sekolah, bekerja, atau mungkin sekedar untuk menemukan sesuatu di luar sana, ya mungkin. Atau ada juga yang memang saat ini sangat-sangat bekerja keras menghadapi sesuatu yang tengah melanda, seperti teman-teman kita atau keluarga kita yang mengalami banjir bandang ya Sabtu kemarin. Ya, mudah-mudahan semuanya akan membaik, apapun itu yang kita lakukan hari ini lebih baik lagi. Dan untuk update lagi informasi lebih banyak pendengar, kita akan update melalui Warta Berita Sentral RRI. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden